0: 97,5 Produ FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spada, teman Produ, masih juga barengan sama Adit sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Produ, kamu harus mencoba sebuah olahraga yang mungkin bisa dibilang ini olahraga yang sering kita lakukan, cuma ada sedikit tambahan, teman Produ. Kalau kamu sering menemukan orang yang olahraga jalan kaki tapi pakai tongkat ketika sedang trekking di gunung, teman Pro 2, tongkat ini biasanya berfungsi untuk menopang tubuh, menjaga keseimbangan hingga mengurangi beban pada persendian. Nah, hal serupa ya teman Pro 2, ini bisa kamu lakukan tidak dalam keadaan trekking atau hiking di gunung ya teman Pro 2. Jadi ada sebuah olahraga namanya Nordic Walking, teman Pro 2. Olahraga jalan kaki yang ramah sendi katanya ya. Prinsip Nordic Walking ini adalah berjalan kaki tapi menggunakan tongkat seperti sedang trekking di gunung ya teman Pro 2. Namun tongkat yang digunakan ini sedikit berbeda dengan yang biasa digunakan untuk mendaki. Nah, terus apa bedanya ya? Jadi Nordic Walking ini olahraga jalan kaki yang menggunakan sepasang tongkat untuk berjalan. Tongkat Nordic Walking sendiri dirancang untuk mendorong tanah dengan setiap langkah dan bertujuan melibatkan pergerakan tubuh bagian atas, kemudian kaki dan juga bagian tengah, teman Pro 2. Awalnya Nordic Walking ini merupakan metode latihan untuk para pemain ski lintas alam, tapi untuk saat ini ternyata bisa juga dipakai untuk berjalan biasa. Selain sifatnya yang low impact, olahraga ini juga mudah dilakukan dan cocok untuk semua usia serta tingkat kebugaran, teman Pro 2. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari Nordic Walking ini. Yang pertama ini bisa mengurangi nyeri ya. Jadi kelelahan pada kondisi kronis seperti fibromialgia, teman Pro 2, merupakan kondisi nyeri sekujur tubuh akibat rasa lelah dan gangguan tidur, ini bisa dikurangi dengan berjalan kaki Nordic Walking ini ya teman Pro 2. Terutama orang-orang dengan usia 30 sampai dengan 50 tahun. Terus cocok untuk pengidap penyakit jantung, karena teman Pro 2 ya, olahraga ini bisa meningkatkan kapasitas fungsional pada pasien dengan penyakit arteri koroner ketimbang latihan dengan interval berintensitas tinggi ya. Dan ini juga bisa memudahkan ya untuk sehari-harinya, seperti menaiki tangga atau sambil membawa kantong belanjaan, teman Pro 2. Selain itu juga bisa membakar lebih banyak kalori, katanya bisa membakar sekitar 20% lebih ketimbang jalan biasa. Perkiraan lain menemukan pembakaran kalori bisa mencapai 67%. Wow. Menjaga keseimbangan tubuh dan mengurangi tekanan pada kaki, karena setiap langkah yang dibantu oleh tongkat Nordic Walking ini bisa sedikit mengurangi tekanan pada kaki. Efeknya bisa meringankan ya teman Pro 2. Dan caranya gampang banget. Caranya adalah kamu bisa menggunakan tongkat ya, kemudian menyesuaikan dengan jalanannya, atau bisa juga memilih jalanan yang punya permukaan rata, teman Pro 2. Kemudian bisa dengan dipadukan agak sedikit menanjak, gak apa-apa katanya. Tapi memang ini bisa di semua medan ya teman Pro 2. Terus yang paling penting adalah jaga asupan minum sebelum melakukan aktivitas ini, teman Pro 2 ya. Dan juga jangan lupa untuk melakukan pemanasan, karena memang pemanasan adalah kunci ya teman Pro 2. Apapun olahraganya, pemanasan dan pendinginan selama 10 menit, teman Pro 2. Nah, itulah serba-serbi olahraga Nordic Walking ya. Dimana memang olahraga ini sebenarnya olahraga jalan kaki, namun ditambah dengan sebuah tongkat ya teman Pro 2. Informasi selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia dan kamunya masih di sini barengan sama dia tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Teman Pro 2 selanjutnya Adit mau bahas soal minuman yang jadi favorit banyak orang ya. Apakah itu? Adalah teh ya teman Pro 2. Teh ini selain karena rasanya juga mengandung senyawa antioksidan dan polifenol yang baik untuk kesehatan. Tapi teman Pro 2 ya, ada waktu minum teh yang juga perlu kamu perhatikan biar bisa mendapatkan manfaatnya lebih maksimal ya teman Pro 2. Kira-kira kapan nih waktu terbaik minum teh? Pagi hari, siang hari, sore hari, atau malah malam hari ya teman Pro 2? Nah, ternyata waktu minum teh ini berbeda-beda tergantung jenis tehnya apa teman Pro 2. Karena ada beberapa jenis teh yang punya manfaat dan juga tentunya diminum dalam waktu yang dianjurkan beda ya. Nah, ini melansir dari Very Well Health yang juga didapatkan dari CNN Indonesia. Yang pertama ada jenis teh hijau teman Pro 2 atau green tea. Ini cocok diminum pagi hari katanya. Karena teh hijau sendiri ini mengandung kafein ya teman Pro 2, yang pastinya bisa membantu kamu meningkatkan energi dan menjaga fokus. Kandungan antioksidannya terutama polifenol dan katekin ini juga berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas teman Pro 2. Jadi cocok ya untuk teh hijau di pagi hari. Selain teh hijau, yang cocok di pagi hari lagi adalah teh hitam teman Pro 2 atau black tea. Nah, seperti teh hijau, teh hitam juga mengandung kafein sehingga dianjurkan diminum pagi hari teman Pro 2 ya, karena bisa efeknya bertahan selama beberapa jam. Kalau kamu minumnya malam, nanti malah melek, enggak bisa tidur teman Pro 2. Terus juga punya kandungan L-teanin yang membantu tubuh merasa rileks tanpa menyebabkan kantuk ya teman Pro 2. Selanjutnya ada teh jahe. Nah, teh jahe ini bisa diminum kapan aja karena katanya tidak mengandung kafein. Jadi mau kamu minum pagi boleh, siang boleh, malam juga boleh ya teman Pro 2. Jahe juga dikenal membantu meredakan mual, kembung, gangguan pencernaan hingga mabuk perjalanan. Kandungan polifenolnya turut berperan mengurangi peradangan dan membantu menjaga kadar gula darah. Selanjutnya ada teh rosella. Teh rosella ini bisa diminum setelah makan teman Pro 2. Nah, teh ini dianjurkan boleh setelah makan siang atau makan malam karena meningkatkan produksi urin sekaligus mengurangi kembung ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nih ada teh rosemary. Nah, kalau teh ini dianjurkan minum sebelum tidur atau pada saat malam hari teman Pro 2. Karena minum teh ini bisa membantu merilekskan tubuh. Dan juga katanya beberapa penelitian menunjukkan rosemary memiliki potensi mengurangi kecemasan, mendukung fungsi kognitif, serta punya sifat antioksidan dan anti radang teman Pro 2. Namun untuk saat ini masih ada penelitian lebih lanjutnya ya. Dan juga teman Pro 2, secara umum minum teh ini 2 hingga 3 cangkir sehari bisa dibilang aman dan dapat menurunkan resiko penyakit jantung hingga diabetes tipe 2 teman Pro 2 ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah konsumsinya perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing serta diminum tanpa tambahan gula ya teman Pro 2. Ini just tea atau hanya teh aja. Karena kalau udah ditambah gula nih, teh manis ya teman Pro 2, itu ceritanya udah beda lagi. Karena memang gula kan bisa jadi salah satu ya yang menyebabkan banyak penyakit ya. Apalagi kalau konsumsi gulanya secara berlebihan teman Pro 2. Dan informasi ini selengkapnya Adit dapatkan dari CNN Indonesia. Kamunya juga masih di sini barengan sama Adit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pajak luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat ya, saatnya kamu mengupdate informasi cuaca hari ini, teman Pro 2, yang akan disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Kertajati. Dan ini untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Silahkan, hari ini ada Kak Rosdiana Intan Azhari dari BMKG Kertajati.

0: Baik teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Rosdiana Intan Azhari dari BMKG Kertajati. Silahkan Kak Intan.
1: Akan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahaya Majakuning hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Ufo BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Rosdiana Intan Azhari yang sudah menyampaikan perakiraan cuaca hari ini, teman Pro 2, dan itulah ya untuk informasi cuaca hari ini edisi 11 Agustus tahun 2026 untuk wilayah Cirebon dan juga sekitarnya. Teman terbaik
2: kamu, Pro 2. Ayo jalan, buru-buru nih.
3: Siap.
2: Stop. Putar balik.
3: Kenapa sih?
2: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
3: Ayolah, charger handphone doang.
2: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial Indonesia.

Balik lagi di Sepada Teman Pro 2, masih barengan sama Adit. Teman Pro 2, akan terjadi gerhana matahari besok ya, 12 Agustus 2026. Dan ini akan jadi momen yang langka, yang kembali menarik

Jadi bukan di Indonesia ya ternyata teman Pro 2. Fenomena ini akan jadi gerhana matahari total pertama di Eropa sejak tahun 1999 atau 27 tahun yang lalu, di mana jalur gerhana ini akan melintas di Greenland, Islandia, Samudra Atlantik, sampai Spanyol bagian utara, teman Pro 2. Nah, secara visual sendiri ya, memang ini gerhana matahari bisa memunculkan rasa takut sekaligus kagum sejak zaman dahulu, teman Pro 2. Tak heran jika banyak budaya kemudian melahirkan cerita, legenda, dan kepercayaan seputar gerhana ini, teman Pro 2. Bahkan di Eropa sendiri ya, mitos terkait gerhana matahari ini masih sering dibahas karena menunjukkan bagaimana manusia mencoba memahami fenomena langit. Dan teman Pro 2, Adit mau kasih kamu ya, ada 5 mitos yang paling terkenal di Eropa terkait dengan gerhana matahari. Yang pertama di Yunani, teman Pro 2 ya. Gerhana ini dianggap tanda kemarahan para dewa di Yunani kuno, teman Pro 2. Katanya ini dipandang sebagai pertanda buruk. Masyarakat mempercayai para dewa sedang murka terhadap manusia. Kemudian mengutip dari BBC Sky at Night Magazine, kata eclipse sendiri atau gerhana ini diyakini berasal dari bahasa Yunani yang berarti ditinggalkan. Seolah matahari meninggalkan bumi dan juga umat manusia, teman Pro 2. Kepercayaan ini juga tercatat dalam catatan kuno ya, bahkan menyebut gerhana matahari terjadi pada tahun 647 sebelum Masehi. Terus juga di wilayah Eropa ya, bangsa Viking di wilayah Skandinavia yang meliputi Norwegia, Denmark, dan Swedia bilang kalau gerhana matahari ini terjadi ketika matahari dan bulan ini di

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mitos selanjutnya teman Pro 2 tentang gerhana matahari ada di Italia ya, yang katanya ini sebagai bunga yang ditanam saat gerhana itu bisa lebih indah teman Pro 2. Jadi mengutip dari laman The Weather Network ya, di Italia ada kepercayaan unik bahwa tanaman yang ditanam saat gerhana matahari akan menghasilkan bunga yang lebih cerah dan berwarna-warni teman Pro 2. Kalau di banyak negara punya mitos gerhana matahari ini dianggap sebagai bencana atau hal-hal yang berkaitan dengan hal buruk, di Italia gerhana dianggap sebagai berkah teman Pro 2. Terus di Perancis ya, pada abad pertengahan gerhana matahari juga menimbulkan ketakutan besar, di mana ada salah satu kisah paling terkenal di sana, yakni kematian Kaisar Louis, putra dari Charlemagne, setelah menyaksikan gerhana pada 5 Mei tahun 840. Konon ia begitu terkejut dan bingung saat langit gelap selama 5 menit hingga akhirnya meninggal karena ketakutan teman Pro 2. Dan yang terakhir ada di Inggris, di Stonehenge, yang bilang kemampuan kuno dalam membaca gerak benda langit, sejumlah sejarawan dan astronom percaya para pembangunnya memahami siklus bulan dan matahari. Struktur batu itu diduga tidak hanya berfungsi sebagai monumen tapi juga sebagai alat astronomi sederhana. Beberapa peneliti bahkan menilai monumen ini bisa membantu memprediksi gerhana. Di sejumlah mitos gerhana di Eropa ya, memang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif gitu teman Pro. Namun ada di Italia juga yang positif ya teman Pro 2. Meski sains modern saat ini telah menjelaskan penyebab gerhana, namun mitos-mitos lama tetap penting ya untuk dipelajari bersama teman Pro 2, untuk bisa menjadi bagian dari warisan budaya. Nah, itulah tadi mitos terkait gerhana matahari yang ada di Eropa teman Pro 2 ya. Selengkapnya Adit dapatkan dari CNN Indonesia, dan kamunya masih di sini barengan sama Adit di Spada teman Pro 2 ya. Alias selamat pagi teman Pro 2. Kita nanti akan ada lagi informasi selanjutnya teman Pro 2. Tentunya masih barengan sama Adit sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 10, artinya Adit harus pamit teman Pro 2 ya. Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin Adit di Spada hari ini edisi 11 Agustus 2026. Dan semangat terus ya teman Pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan dan hal-hal baik menyertai. Amin, amin, amin, amin ya robbal alamin. Teman Pro 2, setelah ini akan ada Pro 2 Hitlist. Ada lagu-lagu hits yang bakal nemenin kamu menuju siang. Kalau gitu, sekali lagi Aditya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ongtin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Pro 2 Cirebon. Udah gak sepa deh ini Pro 2 Headless ya. Ini Teo dari Magelang, katanya mau request lagu Terbuang Dalam Waktunya Bara Suara. Terima kasih. Oke, nanti bakal Nila play lagunya. Jadi teman Pro 2-nya tetap stay tune di Pro 2.

di Magelang. Thank you udah WhatsApp di 0811-2020-937 ya. Dan ini lagu yang kamu request, Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Ada Eca yang request Kenry Semesta. Thank you juga udah WhatsApp di 0811-2020-937. Ntar bakal nyanyi play. Dan buat teman Pradua yang masih pengen request lagu favoritnya kamu, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-2020-937.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt, dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, change dengan LDR, barusan kamu semakin teman Pro 2. Dan thank you untuk teman Pro 2 yang udah request lagu favoritnya kamu lewat WhatsApp ya, di 08112020937. Ntar kita bakal lanjut di Santai Siang, jadi tetap stay tune di Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

97,5 Pradu RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita ada di Santai Siang teman Pradu ya, ngomongin tentang UMKM. Kenapa harus Genzi ya? Karena mereka adalah kurator masa kini ya teman Pradu ya. Genzi itu bukan sekadar pembeli, jadi mereka itu adalah kurator. Mereka punya standar yang sangat berbeda ya dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau dulu orang beli barang karena butuh dan murah, Gen Z itu membeli barang karena setuju ya dengan nilai yang dibawa brand tersebut. Jadi alergi ya terhadap barang pasaran. Terus kekuatan narasinya ya, jadi mereka tuh ingin tahu siapa yang buat baju ini. Apakah bahan bakunya merusak alam atau apakah pengrajinnya dibayar layak. Terus visual adalah segalanya. Dan penentu tren digital. Jika seorang anak muda menyukai produk kamu nih teman Pradu ya, mereka akan dengan sukarela nih menjadi tim marketing gratis ya lewat konten TikTok atau Instagram Story.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

Teman-teman Prague, banyak nih pelaku UMKM yang gentar duluan ya saat mendengar kata inovasi. Kenapa? Karena emang mereka tuh membayangkan teknologi canggih ya. Padahal inovasi bagi usaha kecil itu adalah soal kecerdikan melihat apa yang ada ya di sekitar kita. Jadi mereka tuh sering banget tuh mengawinkan tradisi dengan tren masa kini. Jadi inovasi bukan berarti membuang yang lama ya. Kekuatan produk lokal justru ada nih pada akar budayanya. Terus kemasan yang bukan sekadar bungkus ya, dan menciptakan pengalaman bukan sekadar barang. Kembali ke analogi kopi 40.000 tadi ya, kenapa orang mau bayar mahal? Ya karena mereka membeli pengalamannya ya, suasananya, cara penyajiannya, sampai rasa bangga ya saat menjinjing gelasnya. UMKM tuh harus berinovasi ya pada customer journey. Misalnya tuh ngasih catatan kecil tulisan di dalam paket pesanan, atau menyisipkan kode QR yang berisi daftar putar lagu atau playlist yang cocok ya didengarkan saat menggunakan produk tersebut. Nah, hal-hal personal kayak gini nih yang enggak akan pernah ya bisa dilakukan oleh mesin pabrik besar.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Digitalisasi itu jembatan menuju pasar tanpa batas inovasi produk ya. Tanpa inovasi pemasaran pastinya kesia-siaan. Jadi UMKM tuh harus hadir nih di mana Gen Z tuh ada. Jangan cuma nunggu bola tapi jemput bola di ranah digital. Karena pemanfaatan short video nih kayak TikTok dan Instagram Reels itu adalah panggung utama. Jadi buat konten behind the scenes-nya, tunjukin gimana produk kita tuh dibuat. Kegagalan yang pernah dialami sampai kesibukan saat packing. Gen Z tuh suka nih sama kejujuran dan proses, bukan hanya hasil akhir nih yang di poles iklan mahal. Terus mudahkan mereka juga nih untuk membeli, gunain platform marketplace dengan optimasi kata kunci yang tepat. Pastikan foto produk tuh diambil dengan pencahayaan yang baik ya. Jadi studio kecil di rumah pun cukup ya. Dan pastinya sih inovasi juga bisa dilakuin ya lewat kolaborasi. Bagaimana jika brand sambal lokal berkolaborasi dengan brand fashion untuk membuat kaos edisi terbatas? Nah, ini akan menciptakan kegaduhan atau hype yang emang disukai sama anak muda, teman Pre2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Jadi nyoba sesuatu yang baru itu emang melelahkan ya, dan penuh ketidakpastian teman Pro 2. Ada risiko barang baru ya gak laku. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, diam di tempat adalah risiko terbesar. Di tengah dunia yang bergerak secepat kilat, berhenti berinovasi berarti membiarkan diri kita pelan-pelan terlupakan ya. Pelaku UMKM itu harus punya mentalitas coba kecil-kecilan, jangan

para pelaku usaha, mau terus mengeluh soal barang impor yang murah atau mulai berkreasi menciptakan sesuatu yang membuat mereka tuh rela mengantri nih karena keunikan dan kualitas yang kamu tawarin. Pilihan cuma dua kok, berinovasi sekarang atau perlahan-lahan hilang ditelan zaman. Jadilah tuan rumah di negeri sendiri ya, dengan cara menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh mesin-mesin pabrik di luar negeri yang punya jiwa, kualitas, dan kebanggaan akan kecintaan Indonesia pastinya.

akses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipta.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

informasi olahraga teman Pradua. Buat kamu yang di balik kantor, pengen update dong lagi ada informasi apa nih di seputaran olahraga. Ke sepak bola nih teman Pradua. Legenda sepak bola Uruguay, Diego Forlan ini resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Uruguay pada Selasa nih teman Pradua. Ya, Forlan sebenarnya udah ditunjuk ya sebagai pengganti Marcelo Bielsa sejak Jumat nih. Tapi Federasi Sepak Bola Uruguay, AUF, baru memperkenalkan secara resmi Senin waktu setempat ya. Dan Forlan ini resmi diangkat sebagai pelatih baru Uruguay sampai Maret 2027 ya, yang bertepatan dengan pemilihan presiden AUF yang baru. Dan Forlan ini juga ditugasi ya menangani tim nasional U20. Mantan penyerang Manchester United itu menggantikan posisi Marcelo Bielsa ya, yang hengkang nih setelah Uruguay tersingkir ya pada fase grup di Piala Dunia 2026. Forlan adalah salah satu striker legendaris Uruguay ya, dengan bersama Luis Suarez. Dan total Forlan nih mencetak 36 gol dari 112 penampilan bersama Uruguay. Mantan pemain Inter Milan dan Atletico Madrid itu juga dipercaya ya memimpin timnas Uruguay setelah terpuruk nih di Piala Dunia 2026. Dan pastinya sih setelah hengkang dari CA Athens, Forlan gak lagi ngelanjutin karir kepelatihannya nih, dan sempat terjun ya ke dunia tenis profesional pada tahun 2024, dan kini dipercaya menangani timnas Uruguay.

0: Ma, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, pa, menggandakan uang?
0: Iya, ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, pa. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, ma. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Ma, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Ma?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata. Kerugian finansial dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

Liverpool ini diprediksi jadi tim yang makin mengerikan ya jika bos Amazon Jeff Bezos resmi ya membeli saham klub. Bezos disebut bergabung dengan konsorium bersama Edwardi Severin, salah satu pendiri Facebook. Dan dalam konsorsium ini juga ada Emmet Batia, mantan pemilik klub Queen's Park Rangers. Dan konsorsium ini ingin membeli 30% saham ya yang dikuasai sama Fenway Sports Group. Dan konsorium yang dikenal dengan akronim FSG ini adalah pemegang saham pengendali Liverpool ya. Dan dengan kekayaan dimiliki ketiga orang kaya dunia ini dan dengan latar belakang bisnis mereka nih, The Reds bisa aja disulap ya menjadi klub yang mengerikan dalam hal investasi pemain. Status Real Madrid sebagai klub paling jor-joran dalam belanja pemain hingga dijuluki Los Galacticos bukan tidak mungkin digeser sama Liverpool. Sejumlah spekulasi juga sudah mulai dibicarakan ya teman Pro 2. Dan salah satu pemain yang disebut-sebut akan datang setelah Bezos dan kawan-kawan bergabung adalah Bradley Barcola. Pemain PSG ini niscaya dengan senang hati nih menerima tawaran dari Liverpool. Dan dilansir dari Sport Bible, pada 2028-2029, Liverpool itu diprediksi punya susunan pemain yang mengerikan ya untuk bersaing di Liga Inggris, bahkan pentas yang lebih tinggi di Liga Champions.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Tiga Pratama lagi bersaing ketat ya di klasmen Rookie of the Year Moto3 2026. Ada di posisi berapa ya Veda Ega? Iya, Moto3 Inggris 2026 udah rampung nih kemarin, dan Veda Ega itu finish ya di posisi ke-9 dalam sesi balapan. Rider asal Wonosari itu mendapat tambahan 7 poin berharga ya. Jadi dalam klasmen pembalap, petikan 7 poin ini menempatkan Veda Ega di peringkat ke-6 ya, dengan koleksi 97 poin. Tapi nih, di klasmen Rookie of the Year Moto3 2026, Veda Ega berada ya di posisi kedua. Ya, Veda Ega punya rata-rata finish posisi ke-6 ya sejak awal musim, dan rider 17 tahun itu, Veda itu hanya tertinggal ya dari Brian Uriarte di puncak klasmen Rookie of the Year Moto3 2026. Ini jadi kebanggaan tersendiri sih, klasmen Rookie of the Year Moto3 2026, Veda Ega, Asapi, Hakim Ganis.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

Jadi rencana peluncuran single digital ini dikonfirmasi sama YG Entertainment selaku agensi pada Senin, teman Pradua. Dan karya terbaru ini nih sekaligus jadi penanda ya kembalinya boy group ini ke industri musik tanah air setelah terakhir kali merilis Still Life ya pada 2 April 2022 atau sekitar 4 tahun 4 bulan yang lalu. Jadi kali itu emang Still Life tuh jadi karya terakhir yang masih melibatkan mantan member mereka T.O.P atau Choi Seung Hyun

sebelum resmi hengkang ya dari grup. Dan pihak agensi ini menambahkan bahwa fans tuh bisa mengeksplorasi ya spektrum musik baru nih yang bakal disuguhin sama Big Bang dalam momen kembalinya mereka yang telah lama dinantikan, teman Pradua. Dan yang pastinya sih nggak berhenti di peluncuran lagu aja, Big Bang juga bakal langsung mengobati kerinduan penggemar nih lewat gelaran tur dunia yang berjudul XX Christmas beberapa hari setelahnya. Dan rangkaian konser ini dijadwalkan dimulai di Goyang ya, Provinsi Gyeonggi pada 21, 22, dan 23 Agustus sebelum berlanjut ya menyapa para penggemar di 19 kota dunia lewat total 33 pertunjukan. Jakarta Indonesia juga udah pasti nih jadi salah satu destinasi tur dunia ini. Dan Big Bang itu bakal konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 dengan Pika Entertainment dan juga Sound of Rhythm sebagai promotor.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.

0: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu
0: jam 4 sore
1: English Corner Pro 2.
0: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

dari US dollar atau setara nih sama 29,5 triliun rupiah secara global ya, hanya dalam waktu 12 hari aja penayangan di bioskop. Dan pendapatan itu terdiri dari 655 juta US dollar ya dari pasar domestik Amerika Utara dan lebih dari 1 miliar US dollar nih dari pasar internasional menurut data Box Office Mojo yang diakses nih. Periati juga pada Minggu bilang kalau

0: satu. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Odyssey kini resmi nih jadi film Christopher Nolan paling laris ya, dengan memperoleh pendapatan global sebesar 1,104 miliar US dollar ya, atau setara nih sama 19,6 triliun rupiah. Berdasarkan data dari Box Office Mojo yang diakses Senin, pendapatan itu terdiri ya

Dark Knight Rises ya pada tahun 2012 nih, yang mencetak 1,08 miliar US dollar. Belum disesuaikan nih sama inflasi. Dan selain itu film petualangan kolosal ini jadi rilis dengan pendapatan tertinggi ya sepanjang masa untuk format IMAX teman Pro 2. Dan ini meraup 289 juta US dollar dan menggeser rekor Avengers

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Udah masih udahan nih Nailanya nemenin teman Produa semuanya di Santai Siang untuk hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Ntar di sore cerianya bakal ada Via barengan sama Uca, dan nanti juga bakal ada di Moshi Moshi. Kalau gitu Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sore Ceria. Ceria. Ceria. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore, selamat datang di Sore Ceria.
0: Di Sore Ceria hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026 barengan sama Uca dan Gi
1: dan siapa? Ya? Siapa?
0: Dan
1: siapa
0: Via.
1: Nama saya?
0: Dan Via ya. Nanti sampai ya. Jam berapa, Vi?
1: Sampai jam 7 malam ya, teman Pro 2. Terus nanti jam 4 sampai dengan jam 5 sore kita bakal dengerin Moshi Moshi ya, barengan sama teman-teman dari Sastra Jepang IPB Cirebon ya. Jadi tetap stay tune di sini di Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Vi, kalau lu ngomongin literasi nih ya, yang kebayang tuh biasanya apa sih?
1: Buku ya,
0: buku yang tebel ya? Gitu ya, paling ya perpustakaan.
1: Bener.
0: Suasananya hening. Dan padahal tuh sebenarnya literasi gak harus seserius itu, Vi.
1: Oh, jadi kayak gimana ya maksud sama jadi, literasi sekarang
0: jadi
1: ini?
0: Jadi nih ya, di Cirebon tuh ada cara lebih santai buat ngedeketin anak-anak dengan dunia membaca.
1: Oke.
0: Salah satunya nih lewat yang namanya ada Teras Ngabaca. Jadi Teras Ngabaca ini ruang baca berbasis komunitas yang hadir langsung di lingkungan permukiman warga. Jadi anak-anak tuh gak perlu jauh-jauh ke perpustakaan buat ketemu buku dan aktivitas belajar.
1: Berarti kayak jemput bola gitu. Bener. Ya, perpustakaannya yang datengin anak-anak gitu ya. Oke.
0: Ini juga ada yang menarik, kegiatannya itu dibuat interaktif. Jadi gak cuman bukan duduk-duduk aja, buka buku, terus baca sampai selesai. Terus berarti ini ya interaktif banget ke anak-anaknya.
1: Oke, jadi buat menarik perhatian anak-anak ini biar tertarik membaca gitu ya, dekat sama dunia literasi gitu ya. Nah, emang katanya sih yang namanya kegiatan literasi zaman now itu perlu di apa ya, dibawain gitu ya sebagai pengalaman yang menyenangkan biar anak-anak tuh bisa kenal buku dengan cara yang lebih menyenangkan ya. Gitu.
0: Apalagi kan sekarang kalau gadget tuh orang-orang pasti males banget namanya baca buku fisik gak sih?
1: Iya, iya.
0: Buku fisik tuh pasti anak-anak sekarang tuh males buka buku.
1: Iya, bener.
0: Kecuali buku pelajarannya ya gak sih?
1: Iya, kalau pelajaran mah masih fisik ya.
0: Iya, iya.
1: Kalau misalnya baca-baca yang lain sekarang kayaknya semuanya serba scroll gitu ya, digital gitu ya. Nah, kalau Uca sendiri gimana, Ca? Kalau misalnya bahas tentang literasi, kalau dari sisi kamu bagaimana? Maksudnya gini, kan kalau kalau ini kan literasi apa tadi? Teras ngabaca. Teras ngabaca buat anak-anak kan harus interaktif. Nah, kalau kamu nih kan adalah Gen Z gitu kan. Remaja. Lu remaja bukan?
0: Iya,
1: intinya kan sebagai anak muda zaman sekarang, kalau Uca gimana ngejaga biar punya apa ya,
0: minat membaca,
1: minat baca gitu, gimana Ca?
0: Kalau Uca sih emang prefernya dari dulu mah bacanya yang ada gambar-gambarnya tuh.
1: Oh, berarti komik ya?
0: Ini kok jadi buku aksennya cerita Sunda ya? Iya, lebih ke yang ada gambar-gambar komik ada itu gambar. Uca prefer banget karena dari dulu juga aku kalau ke tempat beli buku belinya tuh buku gambarnya. Komik.
1: Bener. Okay. Tapi emang kalau misalnya kita pengen menumbuhkan sesuatu yang apa ya, biar bisa nempel sama kita tuh harus yang kita suka dulu.
0: Bener. Kalau kamu
1: gitu, kalau aku sih nggak peduli ada gambar atau enggak, pokoknya genrenya itu apa ya, kayak misteri gitu. Dulu kan waktu di SD karena kalau di generasi milenial kan belum ada handphone yang bisa buat scroll gitu kan. Jadinya dulu rajin banget ya istirahat itu ke ini apa namanya, ke perpustakaan sewa kan gratis ya. Dulu aku paling inget banget ini ada buku, lupa judulnya apa, tapi ceritanya adalah lukisan itu hilang. Terus anak-anak SD tuh jadi detektifnya.
0: Yeah.
1: Terus tahu enggak mereka bisa mengungkap siapa pelakunya itu, ternyata lihatnya tuh dari jejak kaki. Gitu. Jadi kan itu cukup wow ya buat anak SD ya.
0: Nah, itu kebayangnya aku di
1: logikanya ya.
0: Comic Conan
1: kalau gitu. Kalau itu aku juga koleksi.
0: Iya kan?
1: Koleksi. Cuman enggak beres-beres ya.
0: Iya ya. Ya makanya terus ada aja. Tertariknya kan sekarang kayak di ebook-ebook gitu loh.
1: Oh iya,
0: itu kayak menarik banget sih, walaupun gak ada gambarnya itu keren.
1: Iya sih, tapi kalau orang dewasa sekarang katanya sukanya Kindle ya.
0: Itu ya.
1: Lebih cepet katanya ngebacanya. Mungkin karena gak perlu bolak-balikin halaman ya.
0: Langsung
1: itu sih, menarik. Ya apapun kamu mau jadi baca fisik, baca secara digital, yang penting jangan pernah hilangkan minat baca kamu, teman Pro 2.
0: Betul banget. So, Ucanya sama Via masih terus sama kamu di Sore Ceria, tetap di 97,5 Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Buat teman Pro 2 yang punya usaha sendiri, entah itu jualan makanan, fashion, kerajinan atau bisnis online, ini ada kabar yang menarik. Jadi pemerintah Kabupaten Cirebon tuh sekarang lagi serius buat membenahi dan mendampingi UMKM. Bahkan ini sekitar 170 ribu UMKM udah mulai diverifikasi, Vi.
1: Banyak banget ya. Ini cuman di Kabupaten Cirebon doang ya. Nah, ini informasinya dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon ya, yaitu Alex Suheriawan, bilang kalau verifikasi perlu dilakukan biar pembinaan UMKM itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaku usaha seperti itu. Nah, kalau data terbaru ya, ternyata sekarang ini sebenarnya ada 202.000.
0: Wow.
1: Banyak juga ya.
0: Kabupaten Cirebon sendiri ya.
1: Iya. Tapi yang sekitar ikut verifikasi itu adalah 170.000 UMKM
0: yang udah verifikasi. Dan ini tuh dilakukan biar pemerintah tuh tahu nanti kondisi masing-masing usahanya gimana, Vi. Karena emang kan kebutuhan setiap usaha tuh beda-beda. Ada yang butuh dari penguatan modal, ada yang perlu kasih belajar ngatur keuangan, ada yang butuh bantuan pemasaran, atau mungkin masih perlu dibenahin dari sisi manajemennya. Makanya ini bakal dikasih pelatihan nanti.
1: Nah, ini menarik banget pelatihan ya, karena kemarin ini informasinya kayaknya berarti di beberapa daerah sekaligus kali ya. Kemarin yang saya tahu itu di Bekasi ternyata, Bekasi apa Jakarta Timur gitu ya. Jadi intinya ternyata teman-teman UMKM ini dapat pelatihan buat memvisualkan produknya itu biar lebih menarik. Biasanya kan let's say yang paling gampang UMKM, maksudnya bukan paling gampang ya, paling banyak biasanya kan makanan ya. Nah, itu jadi gimana ceritanya biar orang-orang itu, terutama yang jualannya online gitu ya, fotonya tuh menarik. Akhirnya orang tuh mau klik buat beli gitu. Karena kan sekarang eranya kalau misalkan lapar ya yang dicari adalah aplikasi online gitu.
0: Tapi
1: kan
0: tapi semoga nanti fotonya gak diajarin yang AI semua gak?
1: Oh iya bener.
0: Kadang tuh geli ngeliatnya. Kadang terlalu AI banget tuh aneh bentuknya jadi. Dan ini nih BTW, ini programnya dilakukan lewat Cirebon Inkubator Bisnis. Jadi ternyata ini juga gak cuma fokus pada pelatihan. Jadi pendampingannya dimulai dari pendataan, penguatan keuangan, permodalan, tata kelola usaha, pemasaran, sampai bangun ekosistem bisnisnya.
1: Lengkap ya. Karena emang ini adalah salah satu program strategis yang diprioritaskan sama pemerintah Kabupaten Cirebon buat tahun depan 2027.
0: Ya, semoga nanti usaha mereka lebih tertata dan berkembang ya. Karena kan nanti juga ini UMKM-nya pasti bakal dipantau nih. Ya, kurang lebih kayak rapor bisnis ini tuh katanya.
1: Oke deh teman Pro 2, nanti sekitar jam 4 sore kita bakal ngobrol-ngobrol ya barengan sama teman-teman dari Sastra Jepang IPB Cirebon. Tapi nanti ternyata barengan sama Uca ya teman Pro 2, temanya adalah
0: sama bahannya beda masaknya, rasio nagi, maggi dan tofu di Jepang.
1: Ngomongin makanan nih teman Pro 2 ya. Nanti kamu bisa nimbrung juga di YouTube kita ya, RRI Cirebon. Nanti kamu bisa ikutan live chat di situ ya. So stay tune di 97,5 Pro 2 Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Raffi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan ikuti sajian moshi-moshi ya.
1: Pere.
2: Moshi-moshi.
3: Konnichiwa teman Pro 2. Buat kamu yang suka jejepangan, saatnya kamu dengerin moshi-moshi.
0: Sembilan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita ke moshi-moshi nih ya di sore hari ini, di sore ceria. Dan di sini Uca udah barengan sama teman-teman mahasiswa prodi sastra Jepang ya dari IPB Cirebon. Di sini juga Uca bakal ngebahas topik ini sama teman-teman, yaitu ada sama bahannya beda masaknya, rahasia unagi, negi dan tofu di Jepang. Nih ada kakak-kakak dari IPB juga, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dari kak siapa nih?
4: Lutfia, perkenalkan nama aku Lutfia Khairunisa, dipanggil Upi juga gak apa-apa.
0: Upi, oke.
5: Halo.
0: Masnya?
5: Ya, aku Fala Zikri Putra, biasa dipanggil Zikri.
0: Zikri kan benar berarti tadi ya. Aku ya. Satu lagi.
6: Ya, perkenalkan nama saya Maulana Fadri, biasa dipanggil Nana.
0: Nana, oke. Dan juga ini yang ngusulin tema makanan hari ini siapa nih? Ini siapa yang suka makanan nih? Siapa nih? Ada?
5: Ya, sepakatan bersama.
0: Ini terinspirasi dari anime Jepang. Anime-anime masakan gak sih?
5: Enggak
0: juga ya? Enggak. Dari kalian aja berarti ya? Soalnya aku juga waktu itu pernah nonton anime yang masak. Itu apa sih? Food Wars apa sih? Ada ya?
4: Iya,
0: ya.
4: Ya? Sempat ada yang viral gitu ya.
0: Iya, itu aku sempat ikut itu. Oke, mungkin sebagai pembuka pertanyaan nih ya. Menurut kamu, kalian nih, apa arti sebenarnya dari tema sama bahannya beda masaknya dalam konteks kuliner Jepang hari ini? Siapa yang mau jawab?
5: Aku boleh.
0: Boleh, oke.
5: Ya, itu pertama, sebenarnya tema ini didasari dari apa sih? Karena banyak sekarang kan marak makanan Jepang di Indonesia kan. Contohnya takoyaki di pinggir-pinggir jalan dan lain-lain. Cuma nih takutnya orang-orang awam yang kurang tahu tuh lihat resep di YouTube, terus nyoba di rumah, ternyata kok nggak enak. Nah, padahal misalkan, oh ada masakan belut nih, coba bikin masakan belut. Loh kok beda gitu. Padahal bahannya sama aja, cara masaknya juga sama aja. Nah, kita bahasnya di situ karena ternyata meskipun mirip, bahannya sebenarnya beda.
0: Padahal kayak unagi itu beda sama belut sini gitu ya.
5: Meskipun mirip tuh kelihatannya
0: beda. Bentar, lu cuma nanya juga dong, kayak takoyaki nih kan, kebanyakan takoyaki itu kan isinya berbagai macam ya kalau di sini mah ya. Padahal takoyaki sendiri itu enggak, artinya ada guritanya. Guritanya apa sih?
5: Takonya
0: ya berartinya ya.
5: Artinya gurita panggang.
0: Iya kan, ya. Tapi isinya keju ya, sosis.
5: Nah, karena itulah mau nyebar wawasan lewat RRC.
0: Baik, bagus. Nah, kenapa unagi, negi, dan tofu yang dipilih tiga bahan ini yang kita bahas sore hari ini? Kenapa tiga itu aja?
5: Ya, pertama karena
0: tadi ya, mau meluruskan itu ya.
5: Paling mirip gitu. Terus, karena apa ya namanya, paling mirip, terus kalau misalkan orang Indonesia mau nyoba bikin masakan Jepang, pasti sebelum ke daging ini dulu, karena ini bukan sesuatu yang mahal dan terjangkau lah.
0: Iya, terjangkau kalau di sini ya.
5: Negi dan belut itu bukan bahan makanan yang
0: mahal. Betul, negi tuh daun bawang berarti.
5: Daun bawang tadi yang di Jepang.
0: Oke. Nah, kalau di Jepang sendiri ketiga bahan ini termasuk makanan mewah atau makanan sehari-hari aja, makanan biasa?
5: Kecuali unagi sehari-hari.
0: Oh iya.
5: Unaginya yang mahal.
0: Tapi kalau di sini apalagi ya kalau ada restoran Jepang yang unagi itu biasanya lebih mahal ya.
5: Lebih mahal. Iya. Karena di sananya juga udah mahal
0: ya. Oke, berarti unaginya aja ya. Negi sama tofunya mah di sini biasa aja. Oke. Nah, kalau ada enggak sih musim tertentu di mana kegiatan ketiga bahan ini maksudnya itu paling enak dinikmati?

0: Ini ada nggak? Apa setiap saat aja dikonsumsi atau apa?
1: Ada sih, ada.
0: Apa pas musim apa tuh?
1: Kalau unagi sih karena termasuk bahan bahkan bahan masakan yang mewah nih, biasanya dimakan ketika hari-hari di perayaan besar atau ketika kita sedang berwisata ke tempat yang misalkan terkenal masakan unaginya nih. Nah, kita beli di situ. Itu tidak tergantung musim, cuma maksudnya tergantung hari besar atau ke kita pengen mewah-mewah nih, hambur-hambur uang gitu, beli unagi. Kalau neginya sendiri, karena biasanya dimakan di masakan kusiyaki atau sate Jepang tuh yang di selang-seling, ayam, bawang daun,
0: Iya,
1: itu biasanya dimakan di musim panas. Terus ada juga di nabe. Kalau di sini mungkin lebih terkenal sukiyaki.
0: Sukiyaki.
1: Nah, itu dimasak di situ juga kalau itu untuk musim dingin. Nah, kalau tahu sendiri nih, karena bahannya umum, beda masakan tahunya juga beda musimnya. Tapi kebanyakan antara di musim semi, di musim gugur atau di musim dingin.
0: Okay.
1: Karena kebanyakan hangat. Makanya.
0: Kebanyakan hangat-hangat.
2: Pakai kuah gitu biasanya kalau
1: aku. Oke.
0: Mungkin kamu mau coba ngelurusin tentang unagi, boleh. Silahkan banget. Nana, silahkan Nana.
3: Oh boleh. Di sini banyak yang ketukar ya bedanya unagi sama belut.
0: Belut,
3: salah.
0: Betul.
3: Padahal sebenarnya unagi tuh secara fisik dia lebih mirip ke ikan sidat. Iya, bedanya tuh sama belut sawah dia ada siripnya, sedangkan belut tuh enggak.
0: Gitu. Dan itu biasanya berarti kalau di Indonesia sendiri lebih mirip ikan sidat itu,
3: ikan
0: yang
3: sidat.
0: Kamu bilang. Berarti kalau kita mau recook itu boleh pakai ikan.
3: Ikan sidat.
1: Jangan belut.
0: Miripannya lebih mirip ikan sidat itu daripada si unagi. Si belut itu.
1: Lebih ke salah translate biasanya. Nge-translate unagi jadinya belut. Padahal cuma mirip belut doang. Padahal sih sebenarnya ikan sidat gitu tuh.
0: Tapi kalau adanya itu ya nggak apa-apa lah, coba aja kalian teman produser silakan aja. Ya tapi lebih disaranin pakai ikan sidat, katanya rasanya nggak beda jauh sama itu berarti.
1: Terus cara masaknya juga di Indonesia
0: gimana
1: beda.
0: Tuh?
1: Aku dari Cianjur kan, terkenal belutnya. Di kompleksku setidaknya tuh kalau belut di potong-potong kayak sosis.
0: Iya.
1: Tengahnya tuh ada tulangnya.
0: Tulangnya.
1: Nah sebenarnya kalau di Jepang itu sudah diolah sedemikian rupa supaya pas dimakan tuh nggak ada,
0: nggak nyusahin yang makannya ya.
1: Jadi ada dua cara penyiapan. Ada edomae fu sama kansai fu. Kalau edomae fu itu belutnya dibelah dari punggung terus dibuka nanti dibakar, itu tuh disebutnya kabayaki. Nah, kabayaki tapi disiapkan dengan cara edomae fu. Dibelah dari punggung terus dibuka, nanti dipotong tuh tulang tengahnya sama jeroannya diambil. Kenapa dari punggung? Karena untuk menghindari simbolisme harakiri samurai.
0: Apa tuh?
3: Seppuku, ya, jadi kayak hukuman buat
0: besok.
1: Nah, untuk menghindari simbolisme itu makanya dipotong dari punggung. Kalau kansaifu, karena bukan dari Jepang bagian tengah tuh, lebih ke Jepang sih, bukan pusatnya ya. Di kansaifu dibelahnya dari perut. Dari perut biasa aja dibuka itu, nanti diambil juga. Nah, terus beda lagi kalau edomae itu sebelum dibakar dikukus dulu. Ya, dikukus ya, yang enggak pakai air. Jadi dikukus bukan direbus, dikukus supaya lemaknya
3: berkurang
1: dulu.
0: Berarti emang ada filosofinya sendiri juga ya.
1: Terus baru dicelup ke saus, ke tare itu. Terus baru dibakar biasa. Ada juga yang gak dicelup ke tare, disebutnya sirayaki. Bukan kabayaki, iya.
0: Berarti mereka juga mikirin kesehatannya juga ya tadi ya. Sampai ada yang caranya biar lemaknya itu gak sebanyak itu kan tadi tuh ya. Kamu jelasin. Wah, keren banget. Dan ini juga kalau unagi ini berarti identik gak sih sama stamina? Penambah stamina di musim panas gak sih?
1: Dipercaya seperti itu.
0: Dipercaya kayak gitu ya. BTW berarti beda banget ya, kalau di Indonesia kan ngasal aja ya masak belut ya. Sampai tulang-tulangnya juga kayaknya kalau masih kecil di kriuk-kriuk ya jadinya ya. Kalau kamu tahu gak sih tentang perbedaan sendiri dari unagi dan anago? Kalau anago kan belut air laut ya. Kalau unagi ini belut air tawar, itu ada bedanya apa sih? Tahu gak kamu? Atau belum mencari tahu?
1: Ada sebenarnya unagi itu bisa dibilang belut air tawar, belut air laut juga. Dua-duanya cocok. Soalnya unagi itu hidupnya di air tawar, di sungai-sungai gitu. Tapi bertelurnya ke laut. Jadi tiap bertelur tuh ke laut dulu. Setelah bertelur di laut, balik lagi ke hulu sungai. Jadi ya ikan air tawar gitu termasuknya. Kalau anago tuh yang di kita disebut belut. Belut sawah.
0: Oh, iya, oke. BTW nih, ada info juga nih, katanya unagi kan katanya tadi penambah stamina di musim panas. Ternyata karena emang unagi itu kaya akan vitamin. Kaya akan vitamin A, B1, B2, E, asam lemak. Jadi
1: pantesan
0: emang
1: mahal.
0: Bener ya. Makanya orang Jepang percaya gitu ya, ini sangat ampuh mencegah kelelahan akibat cuaca panas atau natsubate, betul gak? Itu aja. Betul ya. Oke. Dan juga nih, kalau teknik kabayaki tadi itu berarti teknik yang sangat populer berarti untuk unagi ini.
1: Iya, jadi dibelah kayak kalau di kita disebutnya kayak gaya kupu-kupu gitu. Kalau ikan dibelah gitu terus dibakar.
0: Kayak bakar kupu-kupu. Kayak gurame gitu ya, gurame di deep fry gitu ya. Jadi kayak terbang gitu. Oke. Nah, benar enggak sih ada perbedaan cara belah unagi di wilayah Tokyo sama Osaka di Kanto sama Kansai.
1: Yeah.
0: Berarti itu yang tadi kamu itu jelasin.
1: Kalau di Tokyo itu katanya dari lumai yang dari punggung. Kalau di Kansai enggak menghiraukan simbolismenya di ya pokoknya dari perut sekalian dibuang.
2: Terus kalau dari edomae, kalau nggak salah dipanggang dulu, dikukus terus dipanggang lagi, tapi pakai bumbunya itu diolesin pakai bumbunya. Jadi sebelum dikukus mereka dipanggang sebentar dulu, baru dikukus, kemudian dipanggang lagi gitu.
0: Berarti emang ada teknik.
1: Kalau yang dari Kansai nggak dikukus dulu, langsung
3: langsung panggang.
0: Kalian belajar ini dulu nih. Cara memasak ini nih. Wah, keren banget.
2: Semester awal sempat ada prakteknya soalnya masakan-masakannya.
1: Iya, masakan-masakan Jepang.
0: Pantesan udah hatam ya.
2: Enggak hatam juga.
0: Kalau saus abadi atau tare tadi tuh yang sering dikatakan sudah berumur puluhan tahun, itu rahasianya apa sih kalau di restoran unagi sendiri?
1: Nah, itu tuh sebenarnya yang disebut tare itu kalau menurut orang Jepangnya sendiri susah dijelaskan karena tare itu saus yang kalau mau ditanya ini tuh terbuat dari apa sih? Ya nggak tahu itu karena itu tuh rahasia turun temurun dari si itunya si pembuat unaginya. Karena kalau di Jepang orang yang masak itu bukan hanya dianggap sebagai koki tapi sebagai craftsmanship atau kerajinan gitu. Orang yang mempunyai kerajinan. Jadi craftsmanship jadi art kayak seni juga gitu masakannya tuh. Makanya dipertahankan tarenya. Tapi kalau mau dibilang bahan dasarnya apa sih? Ya itu tidak jauh dari soyu sama mirin.
0: Berarti intinya bahan dasarnya itu tapi ada
1: nanti ditambah-tambah
0: sendiri
1: lain.
0: Ya tergantung setiap keluarganya. Chefnya ya, setiap keluarganya berarti punya rahasianya sendiri juga. Ya.
1: Makanya disebutnya abadi.
0: Gitu. Kalau hidangan Hitsumabushi asal Nagoya itu gimana tuh? Bagaimana tiga cara unik memakannya? Kamu tahu nggak itu?
1: Nggak tahu.
0: Hitsumabushi. Oh,
1: nggak tahu. Kenapa sih Hitsumabushi?
0: Nah, itu dia ya. Jadi kalau Hitsumabushi ini mana nih tadi nih ya? Oh, itu nasi unagi cincang khas Nagoya. Jadi ini tuh dibagi tiga tahap, bisa dimakan polos sama nasi, ditambahin kondimen kayak wasabi, daun bawang, rumput laut, dan yang ketiga itu bisa disiram kuah atau dashi, teh hijau hangat. Itu berarti namanya tadi hidangan Hitsumabushi asal Nagoya.
1: Kalau kita taunya sih unagi don.
0: Oh, itu apa tuh?
1: Jadi mangkuk bulat isi nasi terus atasnya dikasih unagi sama sausnya.
3: Sestare.
1: Jadi di don buri. Jadi kalau di kita kan paling terkenal tuh gyudon, oyakodon, katsudon. Nah, ini pakai unagi dagingnya ya.
0: Berarti kamu ada prakteknya ini.
1: Ya, prakteknya sih makanannya bebas.
0: Makanannya bebas. Oh, enggak harus unagi berarti. Enggak, harus pernah enggak tapi unagi?
1: Enggak.
0: Susah ya.
1: Susah ya.
0: Oke.
3: Tapi kalau nyoba, aku pernah nyobanya yang kue. Kayak namanya tuh unagi pie. Waktu itu tuh dibawain oleh-oleh dari owner. Jadi kayak kue ringan, kue kering gitu. rasanya tuh manis, gurih, terus agak kayak berlapis kayak pastry gitu.
0: Tapi itu ada unaginya.
3: Unagi, pakai ekstrak unagi gitu.
0: Ekstraknya. Tapi dari ini dessert ini berarti.
3: Cemilan maksudnya.
0: Oh, cemilan aja. Cemilan
1: doang.
0: Oke, oke, menarik sekali. Kamu gak dibawain?
1: Enggak.
0: Enggak juga kamu enggak.
2: Mau dong.
0: Ya udah nanti mau dong aku juga. Oke. Dan ini tuh selain dipanggang sama saus juga, apa itu shirayaki atau panggangan polos dan siapa peminatnya biasanya kalau yang panggangnya polos nggak pakai saus gitu, kamu udah nyari tahu belum sih kalian?
1: Iya sih, kalau yang tadi kan udah disebutkan ada shirayaki juga. Biasanya shirayaki nanti dimakannya bareng, dicelup kayak sushi, dicocol ke wasabi. Itu lebih ke buat orang-orang yang pengen rasa
0: rasa alami
1: dari si unaginya tuh. Biasanya dijadiin cemilan buat nemenin makan sake.
0: Sake. Kalau enggak, kalau berarti unagi bisa dijadiin makanan yang kering gitu enggak sih? Yang biasanya kan kalau yang minum makan sake-sake gitu pakainya cemilan yang kering-kering gitu enggak sih? Aku soalnya pernah nyobainnya yang ikan gitu, atau cumi gitu loh. Yang kayak gitu-gitu. Ya kan, berarti unagi enggak tahu sih aku bisa apa enggak ya. Kalau bagian dari mana dari unagi yang paling bergizi menurut kamu, kalian tahu nggak sih bagian yang paling bergizi
1: bagian dari dagingnya sih
0: dagingnya. Dan ternyata ini juga katanya bagian daging deket perut dan kulitnya itu yang paling bergizi, benar, karena itu konsentrasi lemak sehat dan kolagen paling tinggi berada ada di deket perut tadi. Ini jadi gue yang ngajarin, ini nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar,
1: sama-sama.
0: Nah kalau kita untuk ngolah sendiri unagi di rumah itu susah nggak sih? Atau ini makanan yang harus dimakan di restoran khusus?
1: Nggak juga sih, asalkan ada apa hoco apa sih pisau apa dapur yang apa ya? Tajem yang decent lah, yang nggak harus tajam banget tapi nggak terlalu bukan pisau murahan lah ya. Soalnya harus tajam gitu buat motong ngebelah itu biar rapi. Kalau nggak rapi nanti ya
0: kurang lah ya,
1: sobek kemana-mana. Kalau pas dibelah sobek gitu, nggak sempurna belahan.
0: Apalagi yang bekas motong bawang ya, bau bawang. Ini di supermarket gitu ada nggak sih, harusnya ada ya, filet unagi tertentu mungkin ya.
2: Jarang cuma ya kalau di Indonesia.
1: Tapi tidak disarankan juga, soalnya kan nggak seger.
0: Ikan. Benar-benar ya, benar-benar.
1: Nah, lewatnya bau amis.
0: Dan ini juga katanya nih sangat sulit kalau kita tuh memprosesnya tuh dari nol, karena emang katanya ini butuh keahlian untuk ngebelah dan buang lendir atau tulangnya ternyata. Makanya orang Jepang itu biasanya belinya itu yang udah siap panggang.
1: Iya.
0: Kalau kamu mau masak di rumah sendiri, gitu ternyata ya. Dan ini kenapa gitu, harga unagi cenderung lebih mahal dibandingin ikan lainnya di Jepang?
1: Ya pertama dari kemudahan makannya itu kan udah nggak ada apa ya. Kalau misalkan di kita ke apa ikan air tawar tuh, misalkan apa ya ikan mas atau apa itu, selain cucuk yang di tengah tuh ada cucuk yang mirip pie, yang di sela-sela daging, itu kan banyak tuh. Nah itu kalau di unagi nggak ada, sedikit. Jadi bisa dimakan langsung tanpa takut nyangkut gitu. Terus dagingnya lebih gurih dan ya istilahnya nggak alot gitu. Jadi meskipun daging terus mewah kayak di don dan lain-lain tuh nggak se-alot kayak daging sapi kan enak tapi alot.
0: Betul,
1: gitu. Daging ayam, ya ayam gitu. Unagi ini daging ikan tapi ya enak gitu, maksudnya nggak alot dan nggak ribet makannya.
0: Sama tadi katanya untuk stamina juga ya, banyak manfaatnya ya berarti ya. Dan ini juga ternyata karena katanya ini unagi ini sangat sulit dibudidayakan dari telur secara penuh.
1: Iya itu karena harus
0: ya. Makanya dia
3: salmon ya.
0: Gitu.
1: Bolak-balik ke laut sama sungai.
0: Gitu, makanya mahalnya salah satunya dari situ ya. Tapi ada nggak sih kayak unagi kualitas premium atau enggak gitu, ada ya berarti ya?
1: Kalau kualitasnya sendiri sih mungkin ada dari hasil peternakannya, tapi yang kalau misalkan kita datang ke toko unaginya tuh yang disebut misalkan toko yang terkenal atau yang ini sini enak nih premium, dilihat dari kalau di apa nyiapin unaginya tuh dari langsung waktu hidup masih hidup tuh langsung dibelah, langsung dikukus, langsung dipanggang. Bukan yang udah mati terus diolah gitu, tapi langsung ngambil dari fresh, ya? Airnya itu yang masih hidup langsung dibelah.
0: Gitu. Dari kalian udah ada yang nyoba unagi selain dia belum?
1: Belum
0: ya, nanti kita kali ya
1: paling belum
0: di
1: biasa.
0: Cirebon ya. Di Cirebon ada nggak sih, ada ya kaliannya ya, di restoran Jepangnya
1: ke Yoshinoya
0: kali. Oh yaudah ya. Oke, nanti kita cobain ya. Dan juga ini mungkin kita bahas neginya dikit nih ya. Kalau kenapa negi itu dianggap bumbu sekaligus sayuran utama di Jepang?
1: Bukannya dianggap sayur,
0: apa itu kalau di Jepang sendiri?
1: Iya, jadi bawang, dia kan kita tahu bawang daun kan. Kalau di Jepang tuh negi atau ada juga yang nyebut yang nyebutnya naga negi tuh itu lebih diperlakukan sebagai sayur. Kalau di kalau misalkan dikategorikan di supermarket nih masuknya ke kategori jasa ya, ke sayur gitu. Karena itu gede. Segede apa ya? Segede mic inilah.
0: Berarti ini ada enggak sih kayak ada perbedaan antara shiro negi dan ao negi? Itu apa?
1: Itu ao negi itu bagian yang hijaunya. Kalau yang silonya bagian yang putihnya. Biasanya kalau yang hijaunya itu dicincang, kalau yang putihnya dipotong miring.
0: Oh, yang kamu bilang ditusuk-tusukan itu?
1: Nah, itu yang putihnya.
0: Oh, itu yang putihnya.
1: Dipotong miring atau dipotong silinder buat ditusuk sebagai sayur. Kalau yang hijaunya nanti ditabur kayak buat garnish.
0: Oke. Dan kenapa orang Jepang itu sangat menyukai Kujo Negi dari Kyoto? Kalian tahu nggak? Kujo negi itu varietas heritage khas Kyoto yang punya tekstur daun lembut kayak serat dan menghasilkan cairan lendir alami yang memberikan rasa manis yang luar biasa saat direbus. Oh gitu, berarti ada sendiri ya daun bawang sendiri bawang gitu yang mereka sukain berarti ya ini ya.
1: Perbedaan breed itunya, perbedaan breed daunnya, daun bawangnya sendiri.
0: Kualitasnya ya berarti ada sendiri ya.
1: Dan karena dianggap sebagai sayur, jadi ya kan dibilang tadi orang Jepang tuh menghargai rasa bahannya masing-masing gitu. Jadi mungkin semakin menonjol rasa suatu bahan tertentu di suatu masakan, ya akhirnya apa lebih bagus dianggapnya gitu. Karena ketika misalkan makan sukiyaki nih, pas minum supnya, oh kerasa nih semuanya, kerasa dagingnya, kerasa jamurnya, kerasa tahunya, ya kerasa bawang daunnya juga.
0: Dan kalau di hidangan yakitori sendiri kan, kenapa negi itu sering diselipkan yang tadi kamu bilang itu kan daging ayam terus si ya, negi itu, nah itu kenapa kayak gitu?
1: Ya pertama biar apa namanya, karena kan kushiyaki itu sering dimakan di buat di acara barbeque. Makanya aku bilang tadi buat musim panas, karena biasanya barbeque-an di tepi laut tuh
0: ya,
1: makan kushiyaki.
0: Kushiyaki.
1: Nah orang Jepang itu kalau barbeque-an harus juga makan sayur nih. Cuman kan kebanyakan orang nih kalau barbeque-an ngambilnya daging terus. Nah makanya diselip-selip tuh daging ayam terus
0: negi
1: biar setidaknya tuh ketika ngambil sayurnya kemakan
0: gitu juga. Dan ini juga ada sebutan kan, sebutannya katanya negima, katanya
1: negima
0: kombinasi
1: bisa.
0: Itu katanya disebut negima. Oke. Kalau senghiri negi itu apa, kamu tau nggak?
1: Yaitu senghiri
0: kali ya. Oh ya, senghiri negi ya,
1: senghiri negi
0: itu gimana
1: yang,
0: tuh
1: yang dipotong itu tadi yang di
0: itu biasanya di kuah-kuah gitu ya?
1: Iya, dipotong miring gitu. Jadi jadi bentuknya nanti oval. Itu buat di kuah.
0: Oke. So teman-teman berdua, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut nih ya mengenai makanan yang cukup bikin penasaran ya, karena kita semua belum pernah nyobain di sini ya. Oke, maka dari itu teman-teman berdua tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta

0: tertempel kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Moshi-Moshi nih bareng mahasiswa Prodi Sastra Jepang IPB Cirebon ya. Ini masih ngebahas tentang kuliner nih, kuliner Jepang, yaitu unagi, negi, sama tofu tadi ya. Nih, Uca masih mau ngomongin negi nih, dikit kali ya nih. Bener gak sih negi itu punya khasiat obat untuk meredakan gejala flu menurut tradisi Jepang? Bener gak?
1: Bener.
0: Gitu. Kamu kalian di Indonesia gitu juga gak sih? Enggak ya? Kalau daun bawang emang enggak ya?
2: Cuman kalau ada legendanya, kalau di Jepang itu kalau lagi demam kita ngemut itu.
0: Apa?
2: Ngemut negi. Katanya nurunin panas katanya. Tapi ya gitu. Cuma apa ya, omong-omongan orang tua gitu doang.
0: Oke.
3: Mungkin karena negi ini ya bisa menghangatkan tubuh, katanya ada kayak rasa lada-lada rada pedesnya gitu mungkin ya. Jadi rada enak buat badan gitu.
0: Berarti emang tradisi Jepangnya gitu ya.
2: Kalau di kita kan katanya bawang merah yang dimakan mentah buat nurunin panas. Kalau di sana negi.
0: Padahal mah nangis ya. Colok mata nih. Oke. Dan juga ini tuh negi lagi nih ya. Kalian tahu gak sih kenapa aroma negi Jepang itu beda sama daun bawang lokal yang ada di Indonesia? Tahu gak? Ya. Karena emang ternyata iklim tanah dan varietasnya katanya.
2: Iya, ya. Beda jenis bawang itu. Beda spesies
1: beda
2: lah.
1: Beda spesies gitu.
0: Oke. Baik. Dan ini lanjut ke tofu nih. Apa yang bedain tofu asli Jepang sama tahu yang biasanya kita temuin di Indonesia?
2: Silahkan
0: Kak. Ini lemar-lemaran nih. Gak apa-apa, kita belajar.
2: Jadi ya kalau setahu kita sih, tahu Jepang itu bukan tahu yang di seperti kita yang kuning-kuning kering gitu kulitnya tuh. Jadi mungkin kalau dibilang tahu biasa di Jepang itu kalau di kita yang sering disebut tahu susu. Tahu yang dalamnya tuh penuh gitu. Terus warnanya juga putih, enggak kuning. Terus ya tahu di Jepang itu yang kita sering sebut tahu susu itu emang untuk urusan pergorengan. Karena diambil juga tekstur kulitnya seperti di masakan tamago kinchaku, aburage sama inari sushi.
0: Jadi kalau yang di sushi itu
2: inari sushi itu nasi sushi terus dimasukin ke aburage itu tahu aburage. Jadi aburage itu tahu Jepang, dipotong tipis-tipis, terus dikeringin pakai kitchen paper semalaman. Setelah kering tuh baru digoreng dua kali penggorengan. Jadinya tuh meskipun isinya ada isinya, tapi ketika setelah digoreng itu seolah isinya nanti kopong. Jadi bisa digunting.
0: Oh, itu tuh sebenarnya ada isinya.
2: Ada isinya.
0: Bukan dikeluarin ternyata.
2: Bukan, karena itu udah kering banget, jadi nempel ke kulitnya ngembang. Jadi isinya kopong, tengahnya kopong, terus bisa diisi.
0: Oke, tahu bulat aja.
2: Susian. Teksturnya kalau mau dibilang mirip. Jadi renyah di luar, dalamnya empuk. Itu diisi. Nah, kalau diisi nasi, jadinya inari sushi.
0: Tapi itu jadinya tofu kan berarti ya, tapi inari itu nggak gampang sobek ya berarti ya.
2: Inari sushi itu dari ampura aja. Terus kalau misalkan diisinya telur terus diikat itu jadinya tamago kinchaku. Biasanya dimasukin ke
0: nggak tahu tuh
2: makanan lain. Jadi tamago kinchaku tuh tadi kayak ampura gitu, udah kosong kan. Kalau mau dibikin inari sushi kan dibagi dua. Terus dimasukin nasi sushi itu. Kalau untuk tamago kinchaku sendiri tuh digunting sedikit atasnya aja. Nanti diisi kuning telur. Terus diikat, nanti direbusin bareng sama oden.
0: Oh, itu makannya direbus kalau itu.
2: Ya, itu. Setelah digoreng, aburage itu nanti direbus lagi.
0: Banyak ya.
2: Sama kayak agedashi ya. Agedashi tofu juga digoreng dulu, digoreng terus disiram kuah.
0: Paling kalau aku sendiri makannya tofu yang di supermarket tuh yang bentuknya bulat tuh, kamu tau gak sih kalian? Itu tuh lembut banget sih, yang panjang itu loh, yang panjang bulat itu lembut banget sih. Aku suka banget sih itu.
2: Ada juga tahu Jepang tuh tofu kalau di masakan yang selain digoreng dulu kan tadi digoreng dulu,
0: Iya, itu kan digoreng
2: dijadiin aburage. terus di apa divariasikan untuk makanan-makanan lain. Kalau untuk masakan tahu yang langsung direbus biasanya pakai tahu sutra. Jadi kita nggak tahu ada apa enggak. Jadi tahu sutra tuh di itu sedikit juga hancur gitu. Jadi harus hati-hati sebelum dimasak. Kalau sudah dimasak sih agak mengerasnya.
0: Berarti kalau di Jepang sendiri tofu ini jadi makanan pokok juga.
2: Makanan pokok.
0: Banyak di, makanya banyak variasinya juga ya variasinya itu tadinya.
2: Juga. Makanya tadi kan musiman juga ada. Kalau musim dingin biasanya pada makan angkake yudofu. Jadi tofu itu sutra, tahu sutra direbus di kaldu kombu. Kombu tuh kayak
0: tahu sutra namanya kinu tofu bukan sih? Ini soalnya ada
1: kinu tofu
0: katanya. Gimana tadi?
2: Direbus di kuah kombu. Kombu tuh kayak rumput laut tapi yang udah dipres gitu. Jadi padat. Nah, direbus di situ dikasih bumbu mirin dan lain-lain terus diangkat setelah masak tuh dihidangkan di satu piring yang berbeda. Nanti disiram sama saus soyu, mirin dan yang udah dikentalkan sama tepung. Itu yang disebutnya ankake. Jadi ankake yudofu itu tahu rebus yang dikasih ankake. Nah, yudofunya sendiri itu tahu rebus.
0: Keren banget ya, dia ngerti banget detail-detailnya. Kamu bisa masak gak sih tapi?
2: Ya aku pengen coba.
0: Kamu pengen nyoba. Berarti kamu nanti persiapan juga ya kalau mau ngekos nanti.
2: Kita pernah cobanya bikin aburage. Aburage sama itu kitsune udon. Yakut sen udon cuma bikin udon biasa terus dikasih aburage di atasnya.
0: Oke. Dan juga air penting gak sih dalam pembuatan tofu berkualitas di Jepang menurut kalian?
2: Penting.
0: Karena emang katanya tofu sendiri ini terdiri dari 80-90%-nya air.
2: Iya.
0: Nah, kalau yudofu, kamu tahu yudofu?
2: Iya,
0: tadi. Ah, itu tadi. Oh, itu namanya yudofu.
2: Yudofu
0: itu
2: tahu yang direbus. Terus disiram saus itu ankake. Ankake itu saus yang udah dikentalkan.
0: Kamu coba bikin itu.
2: Itu tuh makanya sebutnya ankake yudofu. Biasanya nih, biasanya setelah kita merebus ankake yudofu terus merebus tahunya tuh diangkat dan dibikin ankake yudofu. Kan ada tuh sisa kaldu kondunya. Itu yang nanti dibikin nabe, dibikin mau jadi sukiyaki atau apa itu sekalian. Jadi kalau kumpul
0: juga ya.
2: Jadi kalau kumpul-kumpul kita awal-awal makan ankake yudofu dulu. Nanti sisa kuahnya dilanjut rebusan lain, entah nabe atau apa.
0: Berarti kepake semua ya pokoknya ya. Kalau hiyayako itu
1: hiyayako tuh salah satu makanan tofu, tapi tofunya tuh mentah gitu kan. Enggak dimasak, enggak direbus, enggak digoreng. Jadi tahu dingin itu dihidangin bareng sama kecap asin soyu. Habis itu dikasih taburan jahe sama garam dikit.
0: Berarti udah siap konsumsi ya?
1: Iya udah
0: itu
1: konsumsi.
0: Berarti kalau orang-orang Jepang itu makannya pas mau kerja atau apa, pokoknya itu makanan cepat saji aja kan?
1: Iya.
0: Kalau nggak mau ribet makannya itu berarti ya?
1: Iya itu. Soalnya gampang sih, tinggal tahu dari kulkas aja taruh gitu. Lalu kasih kuah.
0: Kalau di sini kan kita takut ya kalau makan tahunya nggak di nggak diproses dulu ya.
2: Jepang kan banyak juga yang mentah selain tahu aman.
0: Oke. Dan juga ini kalau yuba itu tau nggak yuba? Kembang tahu ternyata ini. Kenapa ini harganya lebih mahal daripada tahunya mungkin? Tahu nggak?
2: Kalau kembang tahu kita yang belum pernah pengen bikin soalnya di kita juga ada kembang tahu. Jadi tidak terasa seperti masakan Jepang.
0: Benar. Oke. Dan juga ini katanya tofu itu sering digunakan sebagai pengganti daging dalam diet penganut agama budaya di Jepang.
2: Ya,
0: kenapa itu?
2: Ya karena kan kalau Buddha itu tidak boleh memakan daging.
0: Vegan ya, vegetarian ya.
2: Kalau misalkan naik gunung, itu mereka ingin berusaha melepaskan diri dari dosa kan. Sementara kalau daging kan mereka harus membunuh. Itu makanya mereka tidak makan daging.
0: Oke.
2: Jadi tahu tuh itu juga menjadi salah satu sarapan khas Jepang kalau misalkan itu tuh ikan panggang, tahu rebus sama nasi sepaket. Misalnya Nihono
0: Natto.
2: Ya Manato juga. Manato terus sop miso. Itu tuh udah sepaket sarapan Jepang.
0: Pengen nyobain juga tapi enggak mau pakai natto. Enggak mau. Kalau kalian menurut kamu nih hidangan tofu yang paling cocok untuk anak-anak ada enggak?
2: Itu yang tadi, angkake yudofu paling cocok. Angkake yudofu paling cocok karena pertama tahunya direbus, terus rasanya cenderung manis. Karena kan itu dari soyu yang dikasih mirin, mirin tuh manis. Mirin manis. Terus karena direbus jadi lembut juga dan enggak bikin itu sakit. Sakit kalau anak-anak kan rawan mie, ya kan kalau di kita juga jangan dulu makan keripik kentang atau apa kalau anak-anak. Nah, tapi kalau misalkan udah agak gede, abu rage juga bisa jadi snack kalau misalkan jalan ke sekolah tuh beli abu rage dulu atau ganmodoki juga enggak apa-apa. Kalau ganmodoki itu tahu yang udah dihancurin terus dicampur sama sayur-sayuran. Mirip kayak tahu isi kalau di kita. Tapi kalau di kita kan sayurnya di dalam.
3: Tahu jeletot gitu ya.
2: Ya, tapi kan kalau di kita kan sayurnya di dalam kan. Nah, ini dicampurin
1: dia. Campurin. Campurin. Perkedel. Perkedel tahu.
0: Perkedel tahu ya. Oke, oke, oke. Kalau kalian tau gak sih tren tofu modern di Jepang sekarang ada enggak?
2: Tahu modern apa?
0: Ada enggak yang jadi tren? Belum tahu ya mungkin ya.
2: Mungkin
0: yang tadi mungkinnya jadi cemilan atau dessert. Sekarang adanya ada dessert juga nih katanya nih. Es krim tofu rendah kalori katanya juga ada.
2: Berarti
0: menarik sekali. Ya,
2: pengganti itu ya pengentalnya pakai tofu.
0: Oke.
2: Tapi kalau modern-modern amat sih ya enggak, karena kan ya, masakan apa? Bahan masakan yang lumrah gitu.
0: Betul. Tinggal inovasiin aja sih. Oke. Dan kenapa tofu Jepang itu sering disajiinnya sama parutan jahe atau katsuobushi
2: itu pertama beda sama parutan jahe ya. Kalau parutan jahe
0: dan katsuobushi ya. Berarti
2: kalau katsuobushinya itu sendiri emang itu tuh bumbu identik untuk masakan tradisional Jepang. Misalkan tadi sop miso atau apa itu selalu dikasih katsuobushi. Katsuobushi itu ikan katsuo yang udah dikeringin terus nanti diparut jadinya kan tipis-tipis tuh kayak parutan pensil. Nah, itu tuh nanti
0: apa sih yang kayak di takoyaki itu?
1: Iya, itu.
2: Tapi kalau misalkan di hidangan sup, disaring kayak teh, diangkat lagi. Kalau di yang digoreng-goreng, misalkan di tadi takoyaki, dimakan langsung.
0: Berarti kalau di sup itu sari-sarinya gitu ya? Sari-sarinya di sup.
2: Soalnya kan mengganggu presentasinya, tadinya keruh gitu kalau dibiarin di situ. Nah,
0: kenapa nih dia suka bergerak-gerak gitu sih? Si katsuobushi ini kalau ngelihat tuh ya kayak lucu banget gitu kalau kena angin atau apa.
2: Tipis banget gitu.
0: Iya ya, saking tipisnya ya. Itu dari ikan cakalang bukan sih?
2: Ikan cakalang.
0: Ikan cakalang
2: yang
0: keringin. Kalau jahenya, kenapa banyaknya disajiinnya sama parutan jahe si tofu ini?
2: Ya, kalau jahenya
0: karena hangatnya mungkin ya nyarinya.
2: Pertama kan kalau biasanya kalau sama jahe itu untuk masakan tofu yang fokus ke musim dingin. Jadi yang membantu menghangatkan tubuh kan pasti jahe. Kedua, kalau jahenya sendiri tuh memang lumrah dipakai di masakan-masakan Asia. Jadi bukan cuma hanya masakan Jepang. Jadi seluruh Asia itu identik lah dengan jahe itu. Kalau bilang jahe itu apa? Oh, jahe itu bahan masakan orang Asia gitu. Jadi ya memang dipakai secara turun-temurun dari awal.
0: Oke, menarik sekali. Dan juga ini mungkin kalau kita punya ketiga bahan ini, unagi, neki, tofu, berarti ini bisa gak sih dimasak dalam satu pot masakan?
2: Bisa
0: banget ya.
2: Unagi nabe, bikin unagi nabe.
0: Oke. Oh iya, ini bener nih, unagi nabe atau sukiyaki style tadi.
2: Nah iya itu.
0: Oke.
2: Jadi biasa kan kalau nabe atau sukiyaki itu dagingnya pakai daging filet sapi kan. Nah itu diganti pakai unagi aja nggak apa-apa. Terus nanti kayak jamurnya kalau mau dibikin, karena unaginya kan seafood nih, bisa diganti kerang, itunya mushroomnya tuh diganti kerang nggak apa-apa. Yang pentingnya konbu sama katsuobushinya tuh tetap ada.
0: Tetap ada.
2: Karena itu bahan apa rasa utama dari kuah.
0: Kalau nggak ada itu kayak nggak bisa disebut si nabe itu.
2: Iya, berarti. Karena itu
3: khasnya di situ.
2: Khasnya kuah-kuah itu.
0: Oke. Kalau sehat, yang lebih sehat secara nutrisi itu unagi panggang atau tofu rebus sih. Beda kali ya. Kalau unagi katanya ini lebih untuk energi. Kalau tofu itu menurunkan kolesterol. Ya sama-sama ada nutrisinya lah ya dua-duanya.
2: Iya, karena kan sama-sama dari protein, sama-sama rendah lemak.
0: Oke. Dan untuk pendengar di sini, untuk teman Pro 2 nih atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi dengerin nih, apa menu fast food sehat dari ketiga bahan ini yang bisa dibikin? Mungkin ada saran dari kalian.
2: Fast food gimana ya?
0: Yang makanan yang cepat dihidangkan dari ketiga kondimen ini yang bisa dimasak sama mahasiswa gitu ada gak?
2: Oh, di kosan-kosan.
0: Ah, betul. Atau ya anak-anak muda sekarang tadi yang gampang dibuat.
1: Iya, yaku yang tadi itu.
2: Tapi kan mentah.
1: Tapi mentah. Butuh tahu khusus ya.
3: Harus nyarinya
2: yang tahu yang tahu Jepang. Anak kosan kayaknya lebih mending beli daging. Harga sama aja gitu. Tapi kalau mau itu tahu sendiri sih bikin abu rage itu buat nyemil-nyemil enak. Cuma semalaman mungkin dikeringin.
1: Butuh keringin ya.
2: Terus mungkin karena kalau pakai tahu Indonesia yang kuning itu kulitnya lebih tebal nanti. Ya mungkin agak lebih alot dibandingkan abu rage yang pakai tahu Jepang asli gitu. Tapi ya bisa dicoba ya.
0: Ah, bisa dicoba ya. Oke. Dan juga gimana cara bedain produk impor Jepang asli sama produk lokal yang pakai nama Jepang itu gimana menurut kalian?
2: Pertama sih selalu kan bawa smartphone kan. Smartphone selalu
0: searching.
2: Cek, ya, cek dulu brand-nya. Soalnya banyak brand-brand yang terdengar seperti Jepang, oh, ternyata bukan. Kayak pensil tuh. Nah,
0: Oh iya. Cari tahu dulu yang penting.
2: Cari tahu dulu. Terus kebanyakan kalau impor biasanya harganya lebih mahal juga. Terus kalau misalkan di supermarket di kota-kota besar, cara membedakan yang impor yang enggak sih mungkin kalau enggak ada logo halalnya kemungkinan besar impor. Tapi kan ya tahu ya, halal juga.
0: Iya. Oke. Mungkin terakhir nih, apa pesan dari kalian untuk teman Pro 2 yang pengen mulai mengeksplorasi masakan Jepang? Silahkan.
3: Apanya tadi?
0: Yang mau ngeeksplorasi masakan Jepang, pesan dari kamu mungkin nih dari Lutfia.
3: Pesannya dari aku buat kalian yang mau coba masakan Jepang. Sebenarnya nggak apa-apa ya coba pakai masakan yang ada di Indonesia, nggak harus yang mirip banget kayak di Jepang, karena juga kan kita cuma mau tahu doang gitu kan. Terus juga karena mungkin rata-rata di Indonesia kebanyakan orang Islam ya, jadi jangan sampai salah pilih bahan kalau misalkan mau
1: terutama
3: coba masakan Jepang.
1: Mirin, mirin itu nggak semuanya halal.
3: Ada yang bilang kan mirin halal, mirin kok halal gitu.
0: Oke, siap-siap. Kalau dari Kak Zikri?
2: Ya kalau dari aku sendiri sih, kalau misalkan pengen nyoba dulu tekniknya, kan bahannya kadang ada yang mirip. Kalau mau masakan unagi bisa coba pakai dulu. Kalau masakan kushiyaki tadi yang ada neginya bisa pakai bawang daun dulu. Terus kalau mau tofu bisa beli tofu Indonesia dulu. Cuma nih karena kan kita mengganti bahannya nih, bukan bahan asli Jepang. Jadi kita perfectkan tekniknya dulu. Setelah tekniknya benar, terus kita makan, kita tuh jangan beranggapan bahwa oh rasa aslinya tuh seperti ini, karena pasti beda kalau pakai bahan yang dipakai orang Jepang aslinya gitu. Jadi jangan beranggapan kalau misalkan masak unagi nih, terus dimakan, loh nggak enak. Aku kalau ke Jepang nggak mau makan unagi nggak enak. Jangan begitu, karena itu nggak enaknya karena beda bahan, terus teknik kitanya juga kan masih awam.
0: Betul.
2: Jadi jangan takut mencoba untuk kedua kalinya, meskipun yang pertama rasanya mungkin tidak cocok di lidah kita.
0: Oke. Dan terakhir dari Kak Melana Fajri.
1: Kalau kata aku sih, nyobain dulu makanan aslinya dulu, walaupun ya mungkin ada dijual di sini kayak di restoran-restoran gitu, biar kita tahu sebenarnya tuh rasa makanannya tuh gimana sih gitu. Jadi pas dimasak kita bisa nyesuaiin rasanya itu agar sesuai sama rasa makanan yang sebenarnya gitu.
0: Oke.
1: Biar nggak kaget aja tiba-tiba kalau rasanya beda kan, ya dia nggak tahu rasa aslinya gimana.
0: Betul. Oke. Terima kasih ya semuanya untuk waktunya di sore hari ini yang kita ngebahas tentang kuliner yang mungkin agak mahal ya kalau di sini. Oke. Terima kasih pokoknya untuk waktunya buat kalian udah mampir ke sini ya, dan untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita juga terima kasih banget nih. So, nantikan Moshi-Moshi edisi berikutnya tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Moshi-Moshinya udahan dulu ya. Ketemu lagi minggu depan. Sayonara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, kalau kita ngebahas tentang musim kemarau nih ya, biasanya banyak sekali terjadi peristiwa karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan gitu ya. Nah, yang baru-baru aja ini terjadi itu di Jawa Timur, Ca, yang paling kelihatan gede banget gitu di timeline Gunung Bromo.
0: Gunung Bromo
1: gitu.
0: Nih,
1: ya. Nah, ini kalau misalnya teman Pro 2 ya apa namanya lagi misalnya berada di situasi seperti itu gitu ya, ada kebakaran di sekitar kita. Nah, ini ternyata ada cara buat melindungi diri dari paparan asap.
0: Dan ternyata gitu. Ini berarti emang bukan cuma waspada ke apinya aja ya, Fi.
1: Tapi ke asapnya
0: ini perlu.
1: Iya. Yang pertama sudah pasti kita harus segera menjauhi kebakaran ya, menjauhi sumber asap gitu. Terus yang kedua adalah kalau misalnya udara udah dipenuhi ya sama asap ya, jadi kamu batasi waktu buat apa namanya berada di luar rumah gitu ya. Mungkin ini aktivitas kebakarannya apa namanya bakar sampah, ada tetangga bakar sampah di depan. Nah, itu jadi kamu jangan ikut-ikutan keluar, teman Pro 2 seperti
0: betul.
1: Itu
0: takutnya nanti partikel-partikelnya masuk ya ke paru-paru kita ya. Oke. Dan juga ini yang ketiga, kamu bisa pakai masker ya yang tepat nih. Gimana kalau kondisi berasap, respirator kayak N95 tuh masker-masker yang ini
1: ya? Apa namanya? Kayak ada ininya ya,
0: tipe-tipenya ya,
1: moncongnya
0: atau enggak sih? Pokoknya itu yang terpasang rapat bisa mengasih perlindungan lebih baik terhadap partikel halus dibandingin masker kain biasa.
1: Iya, seperti itu.
0: Terus di rumah nih juga nih, kalau di rumah jangan lupa tutup pintu dan jendela supaya asap gak gampang masuk, Fi.
1: Nah, kalau misalnya ada dana lebih gitu ya, kita bisa pasang yang namanya air purifier gitu. Jadi air purifier itu punya filter nih, teman Pro 2, punya daya saring tinggi yang bisa menangkap minimal tuh 99% partikel di udara dalam ruangan rumah kamu. Gitu. Nah, misalnya nih kalau kamu gak sengaja ngelewatin orang bakar-bakar sampah atau apapun itu yang asep-asepan gitu. Berarti kalau misalkan lewat abang-abang sate juga gitu kali ya.
0: Iya, berarti.
1: Harus segera
0: ganti
1: baju.
0: Nah, apalagi kalau ada anak-anak kecil ya di rumah ya. Jangan gitu. Langsung rebahan pokoknya.
1: Mandi-mandi dulu, keramas-keramas
0: dulu. Mandi, cuci muka, keramas. Dan satu lagi nih yang gak kalah penting, pantau kualitas udara sebelum beraktivitas di luar, Fi. Jadi jangan cuma lihat langitnya aja.
1: Tapi kita beruntung ya tinggal di Cirebon ini, maksudnya gak kayak teman-teman kita yang tinggal di Jakarta, setiap hari itu pasti tiap pagi posting
0: polusi banget ya.
1: Polusi. Terus ini apa namanya, backgroundnya langit yang keabu-abuan
0: Tapi kalau di sini, Cak, ngerasanya sih banyak debu ya.
1: Debu ya, bukan asap ya.
0: Kalau lagi naik motor tuh kayak ini partikel-partikel.
1: Mungkin karena lagi angin juga.
0: Iya,
1: ya. Jadi debunya terbawa angin berhembus. Baiklah, mungkin ada baiknya kalau Uca kemana-mana pakai masker.
0: Iya, berarti ya.
1: Bener. Tapi yang ditutupin berarti ininya, Ca.
0: Jidatnya paling gak kena
1: dikit. Gak kena
0: belang kali ya dikit ya. Ya, pokoknya kalau udara lagi dipenuhin sama asap, kamu jangan anggap sepele ya, teman Pro 2. Harus tetap jaga diri kamu dan jaga orang-orang di sekitar kamu.
1: Oke, sore cerianya masih bakal terus nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
0: Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Butuh dana untuk biaya renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pembelian kendaraan? Ajukan kredit konsumtif dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi OJK.

0: mudah. Kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeceh Wetan. Dan kantor cabang Majalengka, di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000 sekarang juga.
1: Loh, kok Inel gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kalau cek media sosial ya Vi, akhir-akhir ini tuh sering banget ya ngelihat postingan orang abis lari.
1: Ya,
0: ada bener. Rutenya, ada pace-nya, terus juga pasti pakai outfit olahraganya ya Vi ya.
1: Iya.
0: Terus banyak juga nih, banyak running club atau komunitas lari yang emang lagi muncul.
1: Bener, ini yang bikin teman-teman usaha kopi nih rame, Cak. Karena jadi ada kegiatan ngopak ya. Jadi biasanya abis beres lari komunitasnya, terus mereka lanjut ngopi-ngopi seperti
0: ini tuh,
1: itu.
0: Jadi ada berdasarkan laporan Strava tahun 2025, jadi emang anak muda dalam klub olahraga itu meningkat. Mm-hmm. Ya, drastis banget. Bahkan ini pertumbuhan klub lari juga baru disebut mencapai 3,5 kali lipat.
1: Jadi gak ada lagi ini ya, apa namanya, yang hobi nongkrong sampai malam ya. Karena kalau lari pagi tuh gak mungkin kita malamnya begadang, Cak. Bisa rontok badan ya.
0: Masuk akal.
1: Bener. Nah, kenapa sih sekarang ini Gen Z banyak jadiin run club buat ngisi waktu luang mereka seperti itu? Jadi ternyata di tengah ancaman mental fatigue ya, karena seringnya doom scrolling. Nah, ini menurut dari laporan Strava tadi ya, banyak anak muda sekarang cari aktivitas berkelompok gitu buat dapetin interaksi interpersonal yang real di dunia nyata.
0: Berarti juga yang dicari koneksi sosial ya.
1: Terus bonusnya juga jadi lebih sehat kan.
0: Bener. Ini juga katanya nih, run club ini juga dianggap sebagai ruang ketiga, tempat buat ngelepas penat setelah kuliah kerja tanpa harus ngerasa lagi berkompetisi. Pasti juga ini manfaatnya networking juga, Vi.
1: Iya, benar. Ini teman lari aku ternyata kerja di sini, kuliah di sini. Bener. Jadi menambah koneksi gitu ya.
0: Dan ini juga ada riset yang menyebutkan sekitar 72% Gen Z ini bergabung sama klub lari untuk bertemu orang baru katanya.
1: Jadi banyak juga yang dapat jodoh dari sini ya, daripada pakai aplikasi apa nih namanya, pencarian jodoh. Betul. Online ya.
0: Nggak perlu swipe kanan kiri ya.
1: Nah, benar-benar. Nah, nih teman Pro 2, mungkin kalau buat kamu sekarang misalnya nih kamu dari kota A gitu ya, terus kamu pindah ke kota B karena kerja, karena kuliah, butuh interaksi sosial gitu. Ya, bisa nih ikutin klub lari setempat. Dan banyak banget ya. Gak cuman apa namanya, komunitas doang.
0: Betul.
1: Tapi biasanya misalnya di kantor gitu, ada di kampus, lebih spesifik lagi jurusan ini, bikin seperti itu. Atau kalau emang gak ada, berarti kamu aja yang bikin. Iya, jadi ketua.
0: Betul. Ya pokoknya kalau weekend kamu cuman rebahan aja nih teman Pro 2, udah waktunya kamu udah gak kayak gitu lagi. Cari sepatu lari sekarang, terus mulai ikut klub-klub lari ya. Terus kenalan deh sama orang baru di sana.
1: Benar. Bisa menambah networking dan cari teman ya. Baiklah teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Cayu Majakuning dan sekitarnya ya. Hari ini tanggal 11 Agustus 2026, adalah kurang lebih 17:50 waktu Indonesia Barat.
2: Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: Sore ceria.

0: Hadis peneguh iman.
1: Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Kalau cuaca lagi panas-panas gini tuh bawaannya pengen langsung nyalain AC gak sih, Vi?
1: Duh, iya ini rasanya tuh kayak gerah banget ya, Cah. Ini udah nyala belum sih, Cah, AC-nya, Cah?
0: Iya, ini juga AC-nya nih, udah nyala harusnya nih.
1: Udah, ternyata ya, tapi kayak apa namanya, kayak gak nyala ya. Ternyata masalahnya adalah ada dua manusia lagi, ada dua makhluk lagi selain kita di sini.
0: Iya, harusnya suruh beli yang tadi kamu minta aja.
1: Iya, benar. Beli apa sih tadi? Beli apa ya tadi ya?
0: Ayam negeri.
1: Oh iya, iya, harusnya kan dia bertugas ya.
0: Betul.
1: Nah nih teman Pro 2, di cuaca yang kayak sekarang ini lagi gerah, panas gitu ya. Biasanya refleksnya adalah nyalain AC gitu.
0: Tapi gak relate nih buat anak-anak kos yang gak punya AC atau orang-orang teman Pro 2 yang gak punya AC nih, Vi.
1: Iya juga ya, iya benar. Karena gak semua orang mau pakai AC. Katanya kulitnya kan juga jadi kering, tagihan listriknya jadi naik gitu ya. Nah ini kita punya tipsnya nih teman Pro 2 buat kamu yang gak pengen tagihan bengkak karena selalu nyalain AC. Yang pertama nih,
0: apa tuh?
1: Yang paling gampang cara dinginin ruangan tanpa AC adalah membatasi sinar matahari masuk ke dalam rumah kamu. Jadi,
0: dengan apa?
1: Kamu pakai tirai. Jadi 10 gelombang kanan ya. 10 gelombang kiri gitu. Jadi tirainya pilihnya yang apa sih istilahnya, nanti kita tanya Kajil deh. Yang itu loh, yang sinar matahari tuh gak bisa masuk.
0: Apa ya, gak tahu.
1: Jadi gak nembus sinar mataharinya.
0: Cari gordennya yang adalah tipenya.
1: Ada ya, namanya, nanti kita tanya di live-nya Kajil ya. Seperti itu teman Pro.
0: Terus yang kedua nih, bikin aliran udara silang. Kalau memungkinkan buka jendela yang posisinya berbeda supaya udara panas tuh bisa keluar dan udara yang segar, lebih segar itu bisa masuk.
1: Ini agak PR ya kalau gak punya jendela yang model gitu ya. Jendela cuma satu doang, ya udah. Berarti satunya buka pintu kali ya.
0: Kalau rumah tanpa jendela kayak rumah tanpa kayak film ya.
1: Oh, ada.
0: Ada enggak sih?
1: Buku.
0: Oh, ada buku. Rumah tanpa pintu enggak sih?
1: Rumah tanpa masuk ya. Rumah tanpa jendela ada, aku lagi baca. Itu adalah yang nulis Uketsu, tapi aku belum selesai ya. Nanti kita cari tahu ceritanya.
0: Nah, kalau punya kipas angin juga jangan cuma dinyalain terus diarahkan ke muka. Gimana kipas itu juga bisa dipakai secara strategis. Misalnya kamu bisa arahin ke jendela yang terbuka ketika udara lebih sejuk, supaya udara panas di dalam itu, di dalam ruangan itu terdorong keluar, keputer lah ya anginnya.
1: Jadi
0: ya,
1: sirkulasi silang gitu ya. Tapi kalau misalnya budgetnya lebih nih, bisa nih beli kipas angin yang bisa pakai buat masukin es batu, ada slotnya.
0: Oh, iya.
1: Iya, jadi rasanya tuh kayak sembriwing.
0: Blower buat kondangan
1: ya. Iya, itu juga ada. Itu air bukan sih?
0: Ya,
1: gede banget ya. Tapi kalau yang rumahan tuh biasanya ada slotnya, itu emang kecil. Jadi cuman biar lebih kerasa dingin aja pakai es batu.
0: Oke, oke. Terus ini jangan lupa juga kurangin aktivitas yang menghasilkan panas. Misalkan penggunaan oven atau kompor terlalu lama.
1: Oke, oke. Nah, selanjutnya teman Pro 2, ini butuh budget lebih ya, yaitu pasang peneduh di bagian luar jendela kamu. Jadi mungkin pasang apa sih ini, paranet ya? Paranet. Ya, tapi kalau di luar negeri paranetnya bagus ya, warnanya beige. Kalau di sini hitam.
0: Emang
1: iya? Iya, ada.
0: Gak pernah merhatiin lagi.
1: Paranet.
0: Kalau enggak kamu bisa pakai payung, kain atau terpal yang posisinya ngehalangin sinar matahari. Manfaatin
1: terpal
0: aja yang
1: ya
0: ada.
1: Iya. Apa spray aja kali ya yang enggak kepake.
0: Iya, bisa. Karena emang panasnya dicegah ini bisa
1: sama si
0: membuat
1: kain
0: mencegah masuk ke rumah biar lebih efektif.
1: Oke, terus juga ada trik lain nih, Cah. Kalau misalnya kamu mau menghalau cuaca panas ya, katanya gimana bisa pakai kain lembab. Jadi kain lembabnya digantung di depan jendela. Tapi lama-lama kalau dia kering gimana ya, Cah? Udah nggak lembab lagi ya?
0: Jadi berarti bisa pakai spray tadi yang
1: iya benar, sekalian jemur spray kali ya.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gimana katanya nih, saat angin ngelewatin kain yang basah, air menguap dan udara bisa rasanya tuh lebih sejuk sih.
1: Iya.
0: Tapi jangan yang bekas kompol ya spraynya ya.
1: Tapi kayaknya nggak bertahan lama ya, karena sekarang panas banget ya. Udah, kalau seorang Uca mau coba yang trik yang mana?
0: Mau coba yang kipas angin, mumpung aku tuh punya kipas yang gak kepake.
1: Okay.
0: Pengen ditambahin es gitu.
1: Punya. Atau kalau enggak ini, apa namanya, kapas ditetesin sama inian kamu yang suka kamu hirup-hirup tuh.
0: Itu
1: apa sih?
0: Iya.
1: Essence. Iya. Terus pas kipasnya muter jadinya kan sembriwing ya. Kalau aku pengen nyoba ini, pasang peneduh di bagian luar jendela. Kalau pasang kanopi kan mahal ya, Bu. Jadi kalau peneduh mungkin paranet semeter berapa sih?
0: Iya.
1: Nanti aku mau coba deh
0: yang satu ini ya. Ya. Ya, pokoknya ini sebelum kamu buru-buru nyalain AC, teman Pro 2 coba dulu cara-cara yang udah kita kasih tahu ke kamu ya, yes. Teman Pro 2, daripada kita kepanasan. Boncos gitu juga ya, boncos ya tagihannya kalau nyalain AC terus ya.
1: Oke, okay. Semoga bermanfaat nih tipsnya buat kamu ya. Tersisa waktu 30 menit lagi, tetap di sini
0: di Sore Ceria.

Pernah nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Via, lu kalau dihadapkan dengan cuaca yang sampai 42 derajat Celcius, itu bakal ngapain?
1: 30 derajat udah ampun-ampun ya. Kalau 42 ngapain ya? Nyebur kali ya.
0: Cari tempat adem lah pokoknya ya.
1: Iya. Mandi ini, Ca, mandi air es. Iya, benar. Ya kan?
0: Ice bath challenge.
1: Iya, balik lagi ke zaman dulu ya, era Covid ya. Nah, ini teman Pro 2 katanya ya, di informasinya dari Badan Meteorologi Korea mencatat suhu udara di sana itu sekitar 42,5 derajat Celcius ya. Katanya ini jadi rekor suhu tertinggi dalam sejarah pencatatan cuaca Korea Selatan selama lebih dari satu abad.
0: Nah, ini kayak makanya mana? Warga Korea Selatan sendiri punya cara yang agak unik nih karena emang lagi ekstrim banget kan panasnya. Jadi banyak warga yang justru milih ngadem di Bandara Internasional Incheon
1: ya. Kenapa
0: di bandara, Vi?
1: Ya, ini mungkin karena sana banyak AC kali ya,
0: iya kali ya.
1: AC sentralnya kenceng.
0: Fasilitasnya juga mungkin oke ya buat mereka.
1: Nah, ini seperti yang kita tahu teman Pro 2, kalau Bandara Incheon ini adalah bandara terbaik kedua di dunia setelah Changi Singapura ya di tahun 2026 seperti itu. Jadi Bandara Korea Selatan ini dikenal sama efisiensi operasionalnya, kebersihannya, dan juga fasilitas modernnya. Bukan, teman Pro 2.
0: Makanya pada betah ya.
1: Pada betah
0: di sana ya.
1: Di sana AC-nya super kenceng,
0: wow.
1: Tempat duduk banyak, terus jaringan internetnya di sana gratis, banyak stasiun pengisian daya buat handphone, ya chargernya banyak, terus toilet bersih seperti itu.
0: Ini juga katanya bahkan sejumlah lansia juga bisa ngabisin waktu berjam-jam di terminal itu.
1: Iya, cuma nebeng adem doang.
0: Ngapain ya? Mereka ngapain aja? Nih katanya ada yang main game, makan bekal dari rumah, duduk santai, bahkan istirahat di kursi-kursi fasilitas umum.
1: Mungkin bisa sambil spotting pesawat-pesawat yang langka-langka kali.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi nongkrong. Ngonten. Iya, dan tempat nongkrong gratis ya buat mereka ini ya.
1: Iya, benar. Nah, katanya nih teman Pro 2, ini kan lagi rame sama orang yang ngadem di dalamnya gitu ya. Tapi sebenarnya ya pihak si bandara ini lagi berupaya mengelola area terminal secara optimal biar enggak ganggu kenyamanan para penumpang yang beneran mau naik pesawat. Jadi bukan yang ngadem.
0: Bener.
1: Gitu. Karena kan sekarang kalau di Korea Selatan sana nih, Ca, menurut sebuah informasi katanya lagi ngadepin puncak musim liburan.
0: Wow.
1: Seperti itu. Diperkirakan nanti Bandara Incheon tuh bakal melayani sekitar 3,77 juta penumpang dalam rentang 25 Juli sampai nanti 10 September. Gitu.
0: Ya pokoknya ini jadi pelajaran sih dari Korea Selatan sendiri kali ini. Kalau panasnya udah ekstrim, cari tempat yang aman dan sejuk.
1: Berarti ini pemerintah harus punya satu tempat yang menyediakan ini ya. Kalau di sini di mana ya?
0: Open space-nya tapi close
1: kita,
0: gitu ya.
1: Kalau kita kayaknya ke mall kalau kita ya.
0: Jadi satu
1: belanja
0: atau Cirebon jadinya nanti ke mall semua ya. Pokoknya jangan maksain aktivitas di luar lah ya kalau lagi panas ekstrim. Dan kalau ke bandara pastiin juga memang kalau punya urusan ya biar enggak mengganggu aktivitas di bandara juga.
1: Oke, deh itu tadi informasi terakhir kita di sore ceria hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Bentar lagi kita bakal ngundang teman Pro 2 buat dengerin Music Live Chat ya, live dari Pro 2 Jakarta. Ada Iqbal Arya. Benar, terus nanti jaga malamnya bakal ada Angga sampai jam 11.
0: Betul.
1: Gitu.
0: So, terima kasih buat teman Pro 2 buat sore hari ini ya. Ucanya sama Via pamit undur diri dulu.
1: Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamo, namain lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi dengan sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin.
1: Studio dingin.
0: Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya, udah kebaca ya. Maksudnya kayak

0: udah bisa paham track ya. Gitu kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya, ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
0: Iya.
1: Benar. Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
0: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
0: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
1: Oh iya?
0: Iya, tapi malah ini jadi single kedua.
1: Single kedua, malah dua pertama ya?
0: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
1: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
0: Beda banget. Iya betul.
1: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
0: Betul. Sebenarnya atau tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo kan gue ngasih demo gelontoran aja nih gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang nggak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. nggak apa-apa ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih, jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu, kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiin tuh mereka, jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya gitu. Sih benar-benar karena emang sebeda itu sih.
0: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau home ya, kalau home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
0: Iya akustik gitu, betul kan? Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
0: Lebih heartfelt, lebih heartfelt.
1: Iya benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
0: korelasi ya.
1: Iya ada korelasi kan. Benar kan. Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
0: Iya beda banget sih memang.
1: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah segmen nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
0: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
1: Oke.
0: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari apalagi di platform yang itu ya yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
0: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
0: Pasti kayaknya sih lebih prepare terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini baru bikin live session terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase. Mau bikin showcase tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya orang kan
1: ada aduh. Kayaknya kurang secara persentase kurang ini ya.
0: Iya jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
0: Betul.
1: Takkan Ada ini jujur menarik sih karena dari apa ya kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
0: Iya.
1: Cuman lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
0: Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ, Mas.
1: Iya kan? Alright, alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Produe yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produe FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman deket dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lasong-lasong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget. Gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve. Gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan?
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre
0: ya.
1: Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment
0: betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia dilakukan,
1: diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih. Lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, iya. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang,
1: yeah,
0: malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu, iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan? gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan. Benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: misalkan, bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Okay, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Sebenarnya agak timpang, cuma enak aja, jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Ya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipake, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih, ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua kacau. Lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang.
0: Bener. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce bah.
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: sih,
1: semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu. Kayak coba ya, lu cek ya data, buset jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila
0: gitu. Wow. Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Yeah. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga. Yes. Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Syakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu.
1: Gitaran
0: ya?
1: Dulu, gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Gitu. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak. Itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi ngerjain Perunggu.
0: Nah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Mungkin
1: kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar data itunya
1: sebenarnya. Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari
0: Minggu. Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak duh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini
0: iya,
1: ada
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo, olahraga.
1: Kita makan bubur, makan apa,
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Atau
1: lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru.
1: Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takut ya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Lagi,
0: Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi apa namanya? Gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh nggak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: Sih. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih. Cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director ya. Benar. Dapat banget shot-shot itu.
0: Iya, benar.
1: Padahal gue nggak ngomong nggak apa.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul. Bener.
0: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright, gitu. Bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih. Tapi pingin denger liriknya, bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa.
1: Bisa
0: tentunya.
1: Juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih, kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke. Apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga
0: bisa di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya nextnya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga.
0: Buat dua singlenya juga. Betul. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini, malam ini di Jaga Malam untuk nemenin kamu sampai dengan jam 12. Di edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2020.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu masih barengan Angga Ampuh, teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan habis ini Angga mau ngomongin 3 rekomendasi teh pembakar lemak yang cocok buat kamu mungkin yang sedang berusaha dan berjuang untuk melawan nafsu makan besar atau berdiet, teman Pro 2.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu ya. Rekomendasi yang Angga maksud tadi adalah beberapa teh pembakar lemak ya. Angga sendiri sih belum nyobain teman Pro 2. Tapi kalau kamu ada yang udah nyobain boleh kasih tahu ke Angga. Iya kak, bener banget, aku udah pernah nyobain, boleh nanti kasih tahu lewat WhatsApp ya di 08 11 20 29 37. Terus teh pertama jelas teh hijau teman Pro 2. Karena menurut sebuah studi di tahun 2022 yang diterbitkan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health, peserta yang mengkonsumsi teh hijau dalam jumlah banyak, yaitu sekitar 4 cangkir atau lebih dalam 1 hari, ini resiko untuk mengalami obesitas perutnya lebih rendah 40% dibandingkan yang nggak minum teh hijau. Dan selain teh hijau ada juga teh ulong. Karena teh yang berasal dari daun yang sama dengan teh hijau dan hitam ini, tapi sebagian teroksidasi, sedangkan teh hijau tidak teroksidasi dan teh hitam mengalami oksidasi penuh. Teh ulong dibuat dengan menjemur daun di bawah sinar matahari hingga layu dan menggulung. Studi di tahun 2020, teman Pro 2 dari Universitas Tsukuba bahkan menemukan bahwa teh ulong meningkatkan pemecahan lemak sekitar 20% bahkan saat peserta sedang tertidur. Terus yang terakhir, jelas teh hitam ya. Jadi di antara tiga teh ini ada yang udah pernah kamu cobain buat membakar lemak?

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio Jungle.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selanjutnya, ada beberapa kebiasaan yang bisa menguras energi kamu tanpa kamu sadari, teman Pro 2. Yang pertama adalah... Yang pertama adalah... kamu sering melakukan banyak hal dalam satu waktu, teman Pro 2. Jadi... pindah-pindah aplikasi ketika kerja, ketika kuliah, sambil ngobrol, sambil sesekali lihat handphone. Dan kebiasaan seperti ini justru membuat perhatian terus berpindah, sehingga kamu akan benar-benar fokus pada satu aktivitas. Sekilas melakukan banyak hal sekaligus memang terasa lebih efisien, tapi penelitian yang dipublikasi dalam development mental review ini meneliti perkembangan otak dalam konteks melakukan banyak aktivitas melalui berbagai media sekaligus dan menemukan hasil yang berbeda. Jadi nggak semua orang bisa dan sanggup dan mampu mempekerjakan otaknya dalam satu waktu untuk melakukan banyak hal, teman-teman. Itu menguras tenaga kamu banget. Terus terlalu banyak mengambil keputusan-keputusan kecil. Ya misalnya memilih pakaian sebelum aktivitas, terlalu lama menentukan menu makanan, atau menghabiskan beberapa menit hanya untuk memilih daftar lagu saat kerja. Jika terus dilakukan keputusan-keputusan kecil itu, terus itu akan menumpuk dan menyisakan lebih sedikit energi untuk hal-hal yang benar-benar penting gitu. Terus terlalu sibuk mengejar rutinitas self-care yang sempurna. Maksudnya kamu pengen me-time tapi benar-benaran sempurna gitu. Malah kamu jadi kehabisan waktu karena terlalu lama mikir untuk ngapainnya. Padahal kalau mau me-time ya me-time aja. Duduk, rebahan, gak ngapa-ngapain, itu pun me-time.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

pemerintah dalam hal ini ya sudah mencoba membantu dengan beberapa program, termasuk yang sedang berlangsung adalah Magang Hub Teman Pro 2, program dari Kemnaker yang membantu para pencari kerja untuk bisa terhubung dengan instansi kementerian bahkan lembaga, walaupun hanya 6 bulan tapi tetap itu bisa membantu membuka pintu untuk bisa bekerja. Ya,

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Ya, tema produk 2 sampai di sini perjumpaan kita dalam program Jaga Malam untuk edisi hari ini. Tapi sampai dengan jam 12, lagu-lagu yang sudah disiapin sama music directornya Pro 2 siap nemenin kamu sampai dengan jam 12 teman Pro 2. Jadi Angga Ampunya pamit duluan.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Selasa, 11 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, kamu bakal dengerin lagu-lagu untuk suasana pagi hari ini sebelum nanti kita bakal ada di spa deh. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu.

0: mata pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 RR Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali ya, Naila Fitriana nih yang bakal nemenin pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari ini Rabu di tanggal 12 Agustus tahun 2026. Sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Pro 2-nya tetap stay tune di Pro 2.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Yang menyebabkan kita tuh gak bisa ya ngelakuin pembelian tiket nih atau pengecekan jadwal. Iya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI ini mengonfirmasi ya masalah ini dan lagi melakukan penanganan nih buat layanannya tuh bisa kembali normal, teman berdua. Jadi emang diinformasikan bahwa saat ini nih ada kendala ya pada akses baik KAI yang berdampak pada proses pengecekan jadwal nih serta pemesanan tiket kereta api. Ini menurut akun resmi KAI ya di X nih, teman berdua. Jadi unit tuh lagi melakukan penanganan ya secara intensif supaya layanannya tuh bisa kembali normal secepatnya, teman berdua. KAI juga menyampaikan permohonan maaf ya buat para pelanggan nih yang terdampak dan akan menyampaikan pembaruan penanganan nih secara berkala. Dan menurut pantauan CNNIndonesia.com nih, pada Selasa pukul 15.32 waktu Indonesia Barat, aplikasi KAI Access ini menampilkan layar antrian ketika pengguna hendak melakukan pengecekan jadwal. Dan gangguan ini nih tampaknya berdampak juga ya pada proses pembelian tiket kereta api di layanan online travel agent atau OTA, salah satunya itu Traveloka. Dan masalah ini juga memicu deretan keluhan ya dari para pengguna kereta api nih. Salah satunya tuh warganet dengan akun X with Bloom X. Min, terus gimana ih mau beli tiket buat sekarang, katanya gitu. Terus warganet lain juga dengan akun at Muhtar itu mengaku enggak bisa beli tiket yang lamin gangguan aplikasi tersebut tuh sejak pagi, teman berdua. Jadi kapan selesainya ini? Saya mau pesan tiket kereta, jadi enggak bisa dari jam 8 pagi, kata gitu. Jadi ya mesti hati-hati ya, teman berdua, karena aplikasi KAI

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Predo di tengah gelombang panas ekstrim nih yang melanda Korea Selatan atau Korsel, Bandara Internasional Incheon ini mendadak berubah fungsi ya, jadi tempat pengungsian nih dan juga lokasi ngadem favorit ya buat warga lokal. Iya, melansir dari The Korea Herald nih, makin banyak ya lansia yang menghabiskan waktu berjam-jam di area bandara untuk bermain game, menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah, sampai beristirahat nih di kursi-kursi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.